masih langsung jalan abis negara wisata atas pembangkana 89.8 cerdas informatif dan solutif. Hai, good morning, selamat pagi sahabat Multatuli. Jumpa lagi bareng Navista berada di Multatuli pagi hari Kamis 9 Juli 2026. Selamat pagi untuk kamu yang baru gabung, yang sekarang mungkin ya udah siang ya, 10 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Ada yang baru gisik-gisik mata, baru bangun tidur karena jam tidurnya berantakan. Selama gelaran Piala Dunia pasti ya ada beberapa orang yang mungkin jam tidurnya ya sedikit berubah gitu kan. Tapi jangan dianggap sepele ya, karena ada 3 efek serius jam tidur yang berantakan. Ini Nabi Samil sumbernya dari CNN Indonesia. Jadi untuk sahabat Multatuli yang sekarang mungkin merasa jam tidurnya berantakan karena selalu meluangkan waktu untuk mengikuti pertandingan-pertandingan di gelaran Piala Dunia di tahun 2026 ini, ya jam sekarang jam-jam segini mungkin ada di antara yang masih menikmati suasana di atas kasur, masih menikmati untuk ya berbaring terus menikmatilah yang namanya selimut tebal dan lain sebagainya gitu ya. Sebelumnya Nabi ucapkan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM, yang dari pagi mungkin ya sudah menikmati lagu-lagu tanpa voice sang penyiar. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menemani sahabat Multatuli di sela mungkin saat sarapan atau juga ya menikmati secangkir kopi ataupun teh manis hangat di pagi hari ya. Lanjut, sebelum memberikan tips atau mungkin informasi karena jam tidur yang berantakan yang menurut kamu ya sepele lah gitu ya, ingat ada efek serius ketika jam tidur yang berantakan. Jadi keep stay di 89 Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Dan solutif.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
8: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

hari ini. Selamat pagi untuk semua para OPD, semua ASN, PNS, dan juga P3K yang ada di Kabupaten Lebak. Selamat beraktivitas pastinya ya. Mudah-mudahan kabar terbaik bagi hari ini. Dan mudah-mudahan semua pekerjaannya, kegiatannya, apapun itu kan yang dikerjakan hari ini, itu bisa selesai hari ini juga gitu kan, tanpa harus menumpuk. Kalau misalnya pekerjaan ditumpuk-tumpuk atau ditunda-tunda, ya pasti bakalan bejibun gitu kan, bakalan menggunung. Dan besok itu hari terakhir pastinya ya. Gak mau dong kalau misalkan di hari weekendnya kamu terganggu dengan pekerjaan yang memang sengaja ditunda gitu ya. Ya sahabat Mulatuli, tak semua orang bisa tidur dengan pola atau jadwal yang sama. Lantas apa saja efek jam tidur yang berantakan kepada tubuh? Setiap orang dewasa dianjurkan untuk tidur selama 7 hingga 9 jam di malam hari. Bukan tanpa alasan ya. Anjuran ini muncul lantaran tidur memang punya peran penting untuk kesehatan secara menyeluruh. Kenapa tidur sangat berperan penting? Pertama, tidur adalah salah satu proses tubuh yang paling berpengaruh dan tidak bisa dianggap sepele. Kurang tidur ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Dikutip dari Harvard Health Publishing, sebagian besar dari kita itu pernah mengalami kabut otak yang disebabkan oleh kurang tidur. Seseorang bisa saja sulit mengingat hal-hal sederhana dan bingung dalam membuat keputusan. Tapi kabar baiknya, kabut otak ini biasanya itu akan hilang setelah kita kembali ke jadwal tidur yang lebih normal gitu ya. Jadi sering waktu kurang tidur kronis ini bisa memicu efek yang lebih serius dan bersifat jangka panjang. Banyak penelitian yang menghubungkan defisit tidur jangka panjang dengan masalah kesehatan seperti peningkatan risiko Alzheimer, obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, mudah terkena infeksi hingga masalah mental seperti depresi dan juga kecemasan. Oleh karena itu, waktu tidur penting untuk diperhatikan demi menangkal berbagai masalah kesehatan yang tadi Nabi sebutkan ya. Efek jam tidur berantakan, setiap orang umumnya dianjurkan untuk memilih jadwal tidur yang sama setiap harinya. Jika terbiasa tidur pada jam 10 malam, maka jadikan hal itu sebagai patokan untuk waktu tidur berikutnya ya. Konsisten membantu menjaga ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun pelepasan hormon, suhu tubuh, metabolisme hingga fungsi otak. Jadi saat jadwal tidur berubah-ubah, ritme sirkadian bisa terganggu hingga kualitas tidur dan berbagai fungsi tubuh ikut terdampak juga ya. Ada beberapa efek jam tidur berantakan dan ini dirangkum dari berbagai sumber ya. Yang pertama, kualitas tidur yang buruk. Jadi kalau misalkan jam tidur yang berantakan ini bisa membuat kualitas tidur itu sendiri memburuk. Hal ini ditemukan dalam studi yang dipublikasikan dalam BMC Public Health ya. Dan studi terhadap sejumlah mahasiswa di Taiwan itu menemukan jadwal tidur yang tidak teratur membuat seseorang mengalami kualitas tidur yang buruk. Hal ini akan berdampak pada waktu tidur keseluruhan yang relatif menjadi lebih singkat. Banyak penelitian juga telah melaporkan bahwa kurang tidur yang terakumulasi ini dapat menyebabkan gangguan kognitif, kewaspadaan, memori, serta suasana hati. Nah, kurang tidur juga bisa berujung pada berbagai masalah kesehatan kronis. Terus yang kedua, meningkatkan risiko masalah stroke. Jadi waktu tidur yang tidak teratur juga ditemukan dapat meningkatkan risiko stroke hingga 26%. Hal ini bahkan berlaku bagi mereka yang tidur dengan durasi cukup ya. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Epidemiology and Community Health ini melibatkan dari 72.000 orang berusia 40 hingga 79 tahun. Penelitian menemukan semakin jauh jarak antara waktu tidur setiap hari, maka resiko akan semakin meningkat.
Jadi kita harus berusaha untuk bangun dan tidur dalam rentang waktu 30 menit dari waktu yang sama setiap harinya, termasuk akhir pekan ya. Itu dikatakan oleh penulis utama studi Jenfield Chaput ya. Ini mengutip dari Guardian. Jadi perbedaan lebih dari 1 jam setiap malam atau setiap pagi ini menandakan pola tidur yang tidak teratur. Jadi kalau misalkan tidur jam 10, bangun misalkan jam 5, berarti hari berikutnya itu harus seperti itu. Tapi kalau misalkan hari ini tidur jam 10 terus bangun jam 5, besoknya tidur misalkan jam 11 terus bangunnya jam 6, nah itu udah termasuk kepada pola tidur yang tidak teratur ya. Terus poin yang terakhir adalah meningkatkan risiko masalah jantung. Jadi studi yang diterbitkan dalam Journal of the American College of Cardiology ini menemukan orang dewasa dengan jadwal tidur tidak teratur memiliki risiko hampir 2 kali lipat terkena penyakit jantung. Mengutip dari Harvard Health Publishing, studi ini meneliti hampir 2.000 orang berusia 45 hingga 84 tahun tanpa riwayat penyakit jantung. Dan penelitian dilakukan selama 5 tahun dengan pemantauan. Hasilnya, orang dengan pola tidur paling tidak teratur memiliki tingkat serangan jantung dan stroke yang lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidur teratur. Jadi secara garis besar, efek jam tidur yang berantakan ini bisa berdampak pada kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi selain 3 risiko utama yang tadi Nafi sebutkan, jadwal tidur yang tidak teratur juga bisa berdampak pada daya tahan tubuh, proses metabolisme, dan masih banyak masalah lainnya. Upayakan ya untuk selalu tidur dan terbangun di jam yang sama setiap harinya. Pastikan juga kamu tidur selama 7 hingga 9 jam untuk mendapatkan manfaat terbaik.

Setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lebar Kruhai.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
3: Beres, cepet juga ternyata.
5: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
7: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
8: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
6: Semangat.
8: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA/SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
10: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
11: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya.
9: Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
10: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
9: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
12: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
14: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

cari. Masih banyak pesan langsung di jalan Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Bandana 89 Multat FM, cerdas, informatif dan selektif. Gia Indrawari, 1000 kali 24 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multat Tuli dan selamat beraktivitas pastinya untuk kamu yang sekarang sudah siap untuk melaksanakan segala macam aktivitasnya ataupun tugasnya dari atasan pagi hari ini ya. Yang sudah siap, yang sudah duduk di belakang meja, yang mungkin siap bertempur untuk menyelesaikan segala macam tugasnya. Nah, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Sahabat Nutri Teknologi Bionutrien, dongkrak produksi padi 106,8% di Lebak. Produksi padi di lahan percontohan program agrikultura sirkular ekonomi zona Nahdlatul Ulama Desa Sukamana Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ini meningkat sekitar 106,8% setelah penerapan inovasi pertanian berbasis bionutrien. Jadi peningkatan tersebut terlihat dari hasil panen yang naik dari sekitar 950 kg pada musim sebelumnya menjadi 1.965 kg pada panen kali ini di lahan seluas 840 meter persegi. Panen perdana beras NU berlangsung pada 6 hingga 7 Juli 2026 sebagai tahap awal pengembangan modal pertanian yang berkelanjutan dan memadukan teknologi, pemulihan kualitas tanah, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan ekosistem pertanian. Program ACEZNU ini melibatkan lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Lakpesdam PBNU, lembaga pengembangan pertanian atau LPP PBNU, dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan kelompok tani, pemerintah daerah serta Radiance Agritech Inc. Taiwan. Teknologi bionutrien ini meningkatkan produktivitas. Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU Asrul Rahman ini mengatakan bahwa peningkatan produksi tersebut menjadi temuan penting dari penerapan teknologi pertanian di lahan percontohan ACZNU. Jadi selain meningkatkan hasil panen, teknologi bionutrien juga mempercepat masa tanam hingga panen menjadi kurang dari 3 bulan. Penggunaan bionutrien ini diarahkan untuk membantu memperbaiki unsur hara tanah sekaligus meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai kerentanan termasuk serangan hama. Jadi nggak hanya panen, petani juga belajar teknologi. Arsul juga menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan hasil produksi, tetapi juga dari meningkatnya pengetahuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian. Jadi menurutnya panen perdana beras NU menjadi langkah awal pengembangan ACZNU sebagai model ekosistem pertanian sirkular. Jadi model yang diterapkan di Malingping tersebut diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah guna meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Yang sudah siap-siap untuk masuk ke sekolah baru atau juga yang mungkin sekarang lagi apa ya, untuk para buah hatinya yang udah banyak request pengen beli sepatu, pengen beli buku atau juga tas yang baru. Ya, setidaknya pasti ada sedikit penyesuaian kembali ya untuk kembali ke sekolah baru, apalagi mungkin diantaranya adalah yang pindah sekolah atau lain sebagainya. Oke, sahabat Mulatuli, ternyata nomor telepon bisa dipalsukan ya, bahkan suara pun kini bisa ditiru AI. Nah, untuk mengantisipasi modus penipuan yang makin canggih, ini Google ini menghadirkan fitur fake call detection di aplikasi phone by Google. Jadi fitur ini bisa membantu mendeteksi panggilan yang diduga berasal dari scammer
dengan verifikasi apakah panggilan benar-benar datang dari perangkat milik kotak yang bersangkutan. Kalau terdeteksi mencurigakan, pengguna akan langsung mendapat peringatan di layar. Makin keren aja nih ya. Jadi Google ini menghadirkan fitur Fake Call Detection di aplikasi Phone by Google untuk membantu pengguna Android mengenali panggilan yang diduga berasal dari scammer. Jadi fitur ini dirancang untuk melawan modus penipuan yang memanfaatkan nomor telepon palsu hingga suara AI. Jadi makin sulit dibedakan ya, karena emang modus penipuan gini makin hebat. Pelaku biasanya menggunakan dua cara sekaligus, yaitu memasukkan nomor telepon atau spoofing ya, agar terlihat seperti kontak yang dikenal dan memakai teknologi deepfake AI untuk meniru suara keluarga, teman, atau atasan. Karena suara hasil AI kini semakin realistis ya, banyak orang kesulitan membedakannya dengan suara asli. Cara kerjanya gimana untuk aplikasi ini? Jadi jika kedua pengguna sama-sama memakai Phone by Google, perangkat akan saling mengirim sinyal verifikasi secara otomatis saat panggilan berlangsung. Kalau ada pihak lain yang mencoba menyamar menggunakan nomor kontak tersebut, sistem akan mendeteksi kejanggalan dan menampilkan peringatan agar pengguna berhati-hati atau mengakhiri panggilan. Ini dirancang untuk lindungi pengguna ya. Jadi Google menyebut proses verifikasi ini dilakukan menggunakan teknologi RCS yang terenkripsi end-to-end hingga tetap menjaga privasi pengguna. Nah, fitur ini juga bisa dinonaktifkan kapan saja melalui pengaturan aplikasi Phone by Google. Kalau yang sudah dipakai, ya baguslah. Fitur Fake Call Detection ini mulai digulirkan secara global untuk perangkat Android 12 ke atas ya. Diawali dari Google, dari lini Google Pixel. Di tengah maraknya penipuan basis AI, fitur ini diharapkan bisa menjadi lapisan perlindungan tambahan agar pengguna tidak mudah tertipu oleh panggilan yang tampak meyakinkan. Ada yang pernah mengalami hal yang ya mungkin membuat kita sedikit bingung? Tapi mudah-mudahan sih tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Dan juga bagaimanapun kita harus tetap waspada juga, karena semakin hari teknologi ini semakin luar biasa gitu. Ya sekali lagi hati-hati ya untuk semua sahabat Multatuli. So keep steady level 9 Multatuli FM, masih barengan Nafis sampai dengan selesai nanti.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya?
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Lega.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Solutif ada Malicious Angels Like You. Angels Like You. Nah, sahabat Motley, kalau misalkan tadi pagi sendirian cuap-cuap, ini
1: apa sih, Pak?
0: Belum apa-apa udah ketawa. Ini orang yang satu lagi kemana? Ini baru nongol ya.
1: Karena
0: emang dari tadi itu sepertinya lagi sibuk ngurusin acara off air kita nanti. Ada gebrakan. Ya, bocoran aja nih, kita spill. Ini acaranya lomba untuk anak TK. Betul gak?
1: Betul.
0: Betul.
1: Nanti kan gak usah di spill dulu ah.
0: Oh gak usah, udah itu doang segitu. Ya untuk sahabat Lulatuli yang mungkin kemarin-kemarin agak sedikit penasaran ya mengenai Museum Multatuli. Ini ada informasi nih katanya ya. Besok tanggal 10 kan, 10 Juli.
1: Tanggal 11. Tanggal 11 Pak.
0: Serius?
1: Bapak buka dong informasinya di bulan Bung Karno 2026. Ampun deh.
0: Enggak, besok. Besok tanggal berapa?
1: Besok mau tanggal 10.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Nah itu Museum Multatuli ya.
1: Oh yang 1 rupiah Pak.
0: Iya.
1: Betul.
0: Jadi, untuk kamu-kamu yang kemarin pengen ngajak satu keluarga atau satu RT, besok tuh waktunya ya, dari jam 12 sampai dengan jam 4 sore ya. Kamu ikuti tuh, kamu masuk cuma bawa handphone doang kok ya. Jadi ini Kris Jelajah Indonesia 2026 di Museum Multatuli. Telusuri kuliner lokal dengan transaksi digital. Jadi Kris Jelajah Indonesia 2026 ini hadir di Museum Multatuli ya. Jadi bagian dari Kris Jelajah Indonesia atau KJI 2026 ini memberikan kemudahan bertransaksi digital sambil menikmati wisata edukasi di Museum Multatuli. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan keamanan transaksi bagi pengunjung museum. Cukup lakukan pembayaran menggunakan Kris dan nikmati pengalaman menjelajah sejarah ya, menjelajahi sejarah dengan cara yang lebih praktis, cepat dan aman. Masuk museum cuma 1 rupiah. Jadi kalau misalnya 1 RT ada 60 kakak, tinggal dikali aja.
1: Tinggal 60 rupiah aja.
0: Ya begitu, 1 rupiah langsung pembayarannya pakai Kris. Kris dengan aplikasi dompet digital apapun ya. Itu bisa. Terus transaksinya pakai Kris dan kamu dikenakan 1 rupiah aja. Oke. Besok ya di jam 12
1: sampai jam 4 sore. Jadi buat sahabat Multatuli yang mungkin belum mengunjungi Museum Multatuli atau udah pernah sih tapi lagi deh kesana, mumpung 1 rupiah dimanfaatkan, datang langsung ya.
0: Kalaupun memang udah pernah tapi belum sama someone atau belum sama keluarga gitu kan, mau ngajak si kecilnya, nah ini momen yang tepat gitu untuk mengajak biar si kecil kita tahu gitu kalau sejarah itu sangat luar biasa. Malam ya, jangan lupa.
1: Apa? Ntar malam? Kenapa?
0: Tapi dini hari.
1: Oh.
0: Tawa deh. Sanji sebesar merokok ntar malam ya. Itu, jadi jangan lupa untuk sahabat Multatuli. Dan katanya sih denger-denger itu sang picking ya. Norwegia katanya dia ganti ya, pindah itu loh.
1: Pindah apa?
0: Pindah hotel katanya.
1: Kenapa
0: emang Pak? Jelawan Inggris. Itu mendadak loh. Kenapa ya?
1: Kok bisa sih?
0: Jadi Norwegia ini mendadak pindah hotel tim ya, jelang lawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Jadi Doro Ijeni memutuskan untuk pindah dari Dalmar karena mengalami berbagai gangguan jelang pertandingan melawan Inggris di Stadion Miami.
1: Ih, jangan sabotase dong. Aduh, yang sportif lah.
0: Yang sportif dong ya. Para pemain Doro Ijeni merasa terganggu dengan aktivitas jalan. Oh, jalan.
1: Oh,
0: riuh berarti.
1: Mungkin ramai
0: gitu ya.
1: Ramai.
0: Ditambah adanya proyek. Adanya proyek bangunan di sekitar gedung penginapan.
1: Ya, ya iya dong. Tidak
0: kenapa?
1: Nyaman itu jadinya.
0: Kenapa nggak diantisipasi sebelumnya gitu ya? Kenapa pas ada gelaran ini? Ya udah lah ya.
1: Ya itu dia ya, hal-hal yang tidak bisa kita duga, Pak.
0: Nah, itu.
1: Jadi berarti ini udah babak 8 besar ya, Pak? Perempat final ya, Pak?
0: Perempat final.
1: Wuhuy! Jadi nanti akan ada jam 3 dini hari besok berarti ya, Prancis lawan Maroko. Terus ada nanti di hari Sabtunya pukul 2 dini hari Spanyol melawan Belgia.
0: Iya, iya.
1: Dan ya, nextnya di Minggu pukul 4 pagi itu ada Norwegia melawan Inggris, dan di Minggu jam 8 pagi itu ada Argentina melawan Swiss. Kita lihat ya di babak semifinal siapakah yang akan keluar. Seru nih gitu kan. Apalagi kalau nanti ternyata yang keluar.
0: Nah, enggak.
1: Enggak sih, enggak bakal mungkin sih.
0: Enggak bakal. Yang keluar siapa? Argentina pulang ntar dia. Pulang ntar
1: dia. Ini bakal jadi pertandingan seru kalau nanti yang ketemu di final itu adalah Norwegia melawan Prancis.
0: Nah, itu baru seru.
1: Best tuh nanti
0: seru itu. Itu
1: bakal seru banget nanti pokoknya itu.
0: Pokoknya mau gak mau deh. Bisa minta tolong gak?
1: Kenapa, Pak?
0: Libur sehari.
1: Apa kita bikin nobar aja, Pak?
0: Boleh.
1: Nanti di babak final ya, Pak, ya kita nobar deh.
0: Karena emang belum ada ya.
1: Iya, belum.
0: Belum ada.
1: Kebetulan apa? Sama Belatulnya ada gak sih kafe atau apa yang apa namanya bikin acara nobar? Tapi sejauh ini belum ya, Pak, ya?
0: Belum sih, belum.
1: Sejauh mata memandang kayaknya belum deh, Pak.
0: Dia bilang sejauh mata memandang. Tiap malam dia mandangin ya. Tiap pulang gitu ya dia mandangin.
1: Gak juga sih, gak juga. Oh iya, sama Belatulnya ini status siaga BPBD Lebak mulai memberitahukan kepada nelayan di Kabupaten Lebak, terutama ya, untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau karena statusnya masih siaga, Pak.
0: Masih siaga ya. Jadi jangan memaksa untuk betul mendekati sang anak Krakatau.
1: Betul. Lagi marah nih kayaknya, lagi merajuk dia, Pak.
0: Itu peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau, jadi batuk-batuk.
1: Iya, kena flu. Ya karena lagi siaga yang sebelumnya dari level 2 sekarang menjadi level 3. Jadi dihimbau untuk para nelayan yang ada di Kabupaten Lebak mengingatkan ya, terutama yang berada di wilayah pesisir selatan di Binuangen, Panggarangan, Baya, dan Cihara, untuk tidak mendekati atau berdekatan dengan wilayah perairan Selat Sunda bagian utara yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau.
0: Yes. Kalau misalkan, gue bertanya nih, gue bertanya dulu nih. Kalau misalkan disuruh milih, lo milih kambing atau milih motor?
1: Motor sih, Pak.
0: Motor ya. Tapi ada kasus dugaan pencurian hewan ternak milik warga terjadi di Desa Binong, Kecamatan Maja.
1: Orang Majanya ada nih, Pak. Coba kita wawancarai langsung, Pak. Tapi, kenapa tuh, Pak?
0: Tapi ini 5 ekor kambing milik warga diduga dicuri pelaku. Yang anehnya ini.
1: Enggak, begini dulu.
0: Gimana?
1: Itu 5 ekor kambingnya dicuri dalam keadaan hidup-hidup atau bagaimana, Pak?
0: Disembelih.
1: Buat apa? Buat apa? Saya tanya buat apa?
0: Utangnya sama pencurinya deh. Kalau udah ketemu.
1: Hey pencuri, hey. 5 ekor kambing kau sembelih itu seharga motor tidak?
0: Iya.
1: Dagingnya. Astagfirullahaladzim. Heh, manusia tuh ada-ada aja ya.
0: Unik emang.
1: Ampun
0: unik
1: deh.
0: Banget. Tapi ini gimana ya? Maksudnya jadi ada Rio gitu kan, ada kecurigaan pemilik kambing ini melakukan pengecekan ke kandang. Setelah dicek, ternyata kambing miliknya sudah disembelih oleh pelaku di sekitar kandang.
1: Pak, saya curiga, Pak.
0: Kenapa?
1: Jangan-jangan dia bukan cuma pencuri biasa, Pak. Ya, lagi kalau dipikir gitu ya. 5 ekor kambing disembelih, ya kan? Berarti kan dia mengambil daging-dagingnya itu kan?
2: Iya.
1: Terus motor dia ditinggalin. Itu iya. Kelupaan apa bagaimana itu, Pak?
2: Jadi pas dicek nih ya, pas dicek sama yang pemilik kambing, di sekitar rumah dia ditemukan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru, nomor polisinya B6653 BJM, dalam keadaan dikunci setang tanpa pemilik.
1: Ya udah, tinggal dicek aja siapa pemiliknya. Ya Allah, ada ya pencuri meninggalkan jejak gitu.
2: Kalau tadinya mau ngomong sih, kalau misalnya mau gitu jangan dipakai nomor seri.
1: Enggak, Pak. Ini dagingnya juga enggak diambil, Pak.
2: Dagingnya juga enggak diambil ya?
1: Enggak, cuma begitu begitu saja tergeletak mereka 5 ekor itu. Ya tuh, Bapak, Bapak nyari apa, Pak? Astagfirullahaladzim.
2: Apa langsung ketahuan kali ya? Cuma yang ditakutin itu apa ya istilahnya?
1: Kepergok, Pak. Kepergok dia, makanya kaget, makanya motornya ditinggal, lari dia terbirit-birit gitu.
2: Tapi maksud gue gini loh, kalau misalkan dia, berarti kan dia sangat spesialis kalau gitu ya. Dia bisa nyembelih kambing gitu kan, 2 ekor anak kambing ya. Itu kalau misalkan disembelih dengan waktu yang sangat singkat gitu kan.
1: Nah,
2: itu kan berarti dia udah profesional banget kalau begitu gitu.
1: Bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi
2: ya kan?
1: Saya masih tidak habis pikir ya. Mencuri, berbuat jahat, meninggalkan jejak, Pak. Ya kalaupun kepergok gitu ya, Pak ya. Kalaupun kepergok nih, kayaknya lebih efektif dan efisien menunggangi motornya itu deh daripada harus lari terbirit-birit.
2: Dikira gue daripada harus naikin kambing yang udah disembelih.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Tak ya cegil. Cegil apa sih artinya? Tahu enggak yuk?
1: Cegil cewek gila.
0: Oh, aduh. Bukan cegil ya. Cegil. Kalau gila kok dia bisa nyanyi ya? Bukan dia kali maksudnya. Oh ya, sahabat Lovely, hati-hati ya. Ini udah masuk musim kemarau ya. Ada beberapa tempat yang kemarin sempat kita sampaikan juga ya. Ya sekali lagi hati-hati. Seperti kebakaran yang terjadi belakangan ini ya. Itu kebakaran ini 8 jam berlalu kebakaran di pabrik plastik Tangerang ini belum padam.
1: Waduh. Coba. Belum padam yang di TPU Jatiwaringin sekarang kebakaran lagi. Duh.
0: Jadi hati-hati ya sekali lagi ya untuk sahabat Mulatuli. Ini apa ya? Ini terjadi mungkin yang namanya pabrik plastik ya. Ini
1: mudah terbakar, Pak.
0: Ini Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Ini kebakarannya sudah berlangsung selama 8 jam, namun api belum padam juga. Jadi menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, petugas menerima laporan kebakaran pada hari Rabu sekitar jam 23.30 malam. Jadi kebakarannya dilaporkan terjadi di PT Mutiara Abadi Plasindo. Mobil pemadam dari 8 unit pos di Kabupaten Tangerang dikerahkan. Selain itu Damkar Kota Tangerang turut membantu dengan 4 unit. Hingga jam 7 pagi tadi petugas masih berupaya memadamkan api. Jadi masih dalam pemadaman ya. Dari penampakan visual ya, ini terlihat petugas pemadam kebakaran berada di lokasi pada malam hari. Api besar membakar area pabrik tersebut. Terdengar petugas meminta bantuan dari unit damkar yang sedang melakukan pemadaman di TPA Jatiwaringin. Jatiwaringin udah kelar emang?
1: Masih Pak, masih ada asap pengepul.
0: Tapi
1: ya maksudnya tapi untuk kobaran api sih sepertinya sudah tidak ada. Tetapi asapnya itu masih ya.
0: Okay. Nah ini petugas yang ada di pabrik plastik ini meminta bantuan lah gitu kan ke petugas yang ada di Jatiwaringin tersebut gitu kan supaya segera diluncurkan gitu. Ngeri ya ternyata. Aduh.
1: Nah, itu dia yang namanya musim ya, kemarau tuh harus berhati-hati ya.
0: Setelah di Jatiwaringin terus juga kebakaran lahan di Mamuju juga. Terus apa ya? Di Aceh juga ya. Ini di Aceh mencapai 25 hektar malahan ya.
1: Duh.
0: Terus juga di Pekanbaru yang seluas 1 hektar ini terjadi di lahan gambut ya. Hati-hati sekali lagi untuk sahabat Mulatuli, jangan sembarangan membuang puntung rokok atau juga sengaja-sengaja membakar ilalang atau juga apa namanya? Daun-daun kering ya. Terlihat sampah berserakan. Kenapa?
1: Ini aduh gimana ya kok jadi simpang siur begini ya?
0: Apa yang simpang siur?
1: Ya kan kalau kemarin kan kita dapat informasi bahwa katanya Jawa Barat mau berubah nama jadi Provinsi Tatar Sunda ya.
0: Nah, berubah lagi.
1: Ini Pak. Apa? Ini langsung dari gubernurnya, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Kadem.
1: Ya. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sampai gubernurnya Jawa Barat secara terpisah sih, tapi mengutarakan pendapat yang senada bahwa tidak perlu tuh nama Provinsi Jawa Barat diubah-ubah.
0: Oh gitu.
1: Jadi Tatar Sunda, Sunda ataupun Pasundan nggak perlu, katanya gitu. Gubernur Jawa Barat memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tidak akan melakukan perubahan nama ya. Dan menurut beliau perubahan nama menjadi Tatar Sunda itu cuma karangan belaka aja.
0: Oh, cuma karangan. Nah, jadi,
1: nah, jadi
0: jelas,
1: bagaimana nih?
0: Yang gini pertanyaan adalah siapakah orang yang
1: pertama kali mencetuskan wacana tersebut ya?
0: Itu.
1: Dan terpisah. Wakil Ketua DPR Jawa Barat juga ini mengatakan hal yang sama ya, ditegaskan bahwa tidak ada usulan resmi baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait perubahan nama ini.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Andai kajian usulan pengubahan nama ini dilakukan dengan benar, maka pembahasannya harus mempertimbangkan berbagai aspek. Aspeknya apa namanya, banyak banget Pak. Terlebih lagi Jawa Barat itu kan provinsi yang punya keragaman budaya ya. Jadi nggak semuanya Sunda aja gitu.
0: Iya iya.
1: Ya kan ada Betawi, ada Cirebon, ada Indramayu. Itu tahu sendiri Cirebon sama Indramayu itu udah
0: beda.
1: Ada bahasa Jawanya gitu. Jawa Cirebon, Jawa Indramayu ya kan. Sudah yeah. Bukan pure yang mereka menggunakan bahasa Sunda di sana gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi ya, beliau juga menerangkan wacana perubahan nama berawal dari surat yang diajukan komunitas pengkaji penggantian nama Provinsi Jawa Barat pada 6 Januari 2025 kepada Ketua DPRD Jawa Barat. Nah, usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti nih Pak melalui audiensi pada 22 Mei 2025. Hasilnya Ketua DPRD menerbitkan nota dinas kepada Komisi 1 DPRD Jawa Barat agar dilakukan pengkajian awal terhadap aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, Komisi 1 bersama perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melakukan audiensi lagi dengan komunitas pengusul tersebut guna mendalami materi yang disampaikan. Hasilnya hanya menyetujui untuk dilakukannya kajian, ya sekali lagi, dilakukannya kajian. Oke. Bukan menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
0: Wah, berarti ada yang salah menyimpulkan.
1: Ada yang salah tanggap ini kayaknya ya, miskomunikasi nih berarti. Tapi kalau saya pribadi sendiri sih Pak ya, setuju sih sama apa namanya keterangan dari Wakil Ketua DPRD dan juga Gubernur Jawa Barat tersebut bahwa untuk mengganti nama sepertinya urgensinya kurang ya gitu. Karena memang itu dia tadi gitu, di Jawa Barat itu kan tidak semuanya pure masyarakat Sunda gitu. Jadi kalau misalnya diganti menjadi Provinsi Tatar Sunda, Provinsi Pasundan.
0: Di KTP juga.
1: Iya maksudnya identiknya. Oh berarti di sana tuh orang Sunda semua ya. Gitu. Padahal kita tahu ya untuk daerah apa namanya daerah yang mau ke jalur pantura sana seperti Cirebon, Indramayu itu kan sudah memakai bahasa yang bukan lagi pure bahasa Sunda gitu. Ya,
0: betul sih emang.
1: Gitu. Dari kemarin sebenarnya gatel pengen ngomong begitu tapi saya tahan aja gitu.
0: Terus sekarang udah keluar berarti ya?
1: Udah Pak. Oh, gitu ya, gitu ya. Selamat datang ya.
0: Semoga ada senang deh ya. Ada yang udah ngalamin atau mungkin di pagi ini ada yang udah ngisi BBM?
1: Kenapa tuh naik lagi Pak?
0: Bukan naik lagi.
1: Kenapa?
0: Yang katanya yang punya kendaraan roda 2 atau roda 4 yang ada tunggakan pajak
1: nggak boleh ngisi bensin. Heh, aturan dari mana itu Pak? Seriusan.
0: Makanya ketika mau masuk ke pom bensin agak-agak sedikit ragu gitu. Ini sebenarnya benar enggak sih gitu kan. Tapi udah banyak banget selingkuhan di medsos gitu kan. Salah satunya adalah di daerah di luar pulau sana gitu, yang memang katanya gitu kan itu sudah berlaku di tanggal 7 Juli kemarin gitu. Nah, kita coba cari tahu informasinya seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai terjadi polisi nambah lagi dong tugasnya kalau begitu ya.
1: Coba ya, ini ada informasi dari kanal Detik Oto nih Pak.
0: Gimana?
1: Penunggak pajak kendaraan dilarang beli BBM subsidi.
0: Nah, loh.
1: Ini berlaku di Nusa Tenggara Timur, Pak.
0: Okay.
1: Ya, jadi mengutip juga dari kanalnya Antara, Antara News ya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan kebijakan larangan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan dan kendaraan berplat nomor luar daerah tetap berlaku. Dan kebijakan tersebut dinilai untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, gitu Pak. Jadi di NTT ya, di garis bawahi Nusa Tenggara Timur, Pak.
0: Eh, Bu. Kalau di daerah sana udah ada seperti itu, enggak menutup kemungkinan
1: ada pakai domino gitu. Daerah-daerah yang lain juga ikutan gitu. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Pak, kita kan tidak tahu Pak kondisi ekonomi orang lain kan gitu. Terus kalau misal ada peraturan seperti ini ya kasihan juga gitu. Mungkin belum bayar pajak karena memang belum ada pemasukan yang mencukupi gitu. Tapi kan yang namanya BBM harus, karena untuk menopang mereka mencari mencari uang juga gitu.
0: Itulah, begitu maksudnya.
1: Itu ya. Jadi di garis bawahi, di Nusa Tenggara Timur

0: setuju sih. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi yang baik lah di Nusa Tenggara Timur sana.
1: Ya, ya. Ada lagi yang digoreng.
0: Kenapa tuh?
1: Mengenai sepeda.
0: Sepeda kenapa lagi
1: yang
0: sepeda?
1: Katanya juga gitu kan. Uh-huh. Ya, kenapa aja aku juga gitu.
0: Ini hari ini kok banyak katanya ya Pak ya. Gimana sih ini?
1: Dipancing sengaja. Sengaja dipancing. Maksudnya kalau sendirian entarnya yang satu udah benar-benar aja gitu. Kalau misalkan yang satu sedikit ngasih tanda tanya, yang satunya pasti nyari kebenaran begitu ya.
0: Aduh.
1: Tapi yang jelas memang mengenai apa namanya sepeda yang dikenakan pajak itu adalah satu isu yang dulu itu sempat mencuat juga gitu di tahun berapa ya, 2022 atau tahun berapa gitu ya gitu. Jadi ya
0: kita tunggu aja lah lebih lanjutnya ya. Kalau misal sepeda juga kena pajak, masa anak saya yang masih balita itu mengendarai sepeda terus dikenakan pajak gitu Pak?
1: Ini isu yang dulu emang sempat dibantah sih di tahun 2020 ya. Jadi ya, Kemenhub ini menyatakan tidak pernah merancang.
0: Nah berarti hoax ya.
1: Di tahun 2020 ya, itu ya tahun 2020 ya. Mm-mm. Tidak pernah merancang aturan pajak khusus bagi pesepeda.
0: Kalau menurut saya ini hoax sih Pak.
1: Melainkan hanya menyiapkan regulasi untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna sepeda di jalan. Saat ini pembelian sepeda tetap hanya dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Nah oke, gitu, jadi jelas ya, ya bahwa berita yang katanya sepeda akan dikenakan pajak, kalau semisal pajaknya seperti kendaraan bermotor itu hoax. Ya, ya, tapi okay. Kalau untuk PPN betul, karena sebagian sepeda kan mungkin ada yang impor juga ya Pak ya, jadi kena pajak itu ya. Oke, kita tutup pajak sepedanya. Nah ngomongin soal pajak nih Pak, aduh kebenaran banget nih, ada 10 provinsi di Indonesia yang katanya sedang menggelar pemutihan pajak kendaraan nih Pak. Di Juli masuk? 2026 ini ya.
1: Banten masuk kan?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Sayang
1: oh belum.
0: Sekali.
1: Oh belum.
0: Ada belum beruntung.
1: Belum.
0: Di yang pertama ada di Provinsi DKI Jakarta ya. Ini periodenya sampai Juli 2026 sampai akhir Juli ini ya. Untuk Jawa Tengah sampai 31 Desember Pak. Panjang Pak.
1: Panjang sampai akhir tahun ya.
0: Berarti di Jawa Tengah banyak penunggak nih kayaknya Pak.
1: Emang begitu ya? Kalau misalnya ada pemutihan, dipastikan daerah itu banyak yang nunggak gitu.
0: Sebenarnya sih begitu Pak, kalau menurut saya gitu. Karena ada indikator-indikator yang belum tercapai gitu untuk penerimaan itu daerahnya PAD-nya Pak gitu. Okay. Jadi makanya supaya wajib pajaknya taat membayar pajak ya dilakukanlah pemutihan itu.
1: Ibu kenapa nggak jadi peneliti pajak aja lu sekalian dulu?
0: Sekolahnya sulit Pak, saya tidak suka yang sulit-sulit gitu. Terus kalau di Sumatera Utara ini mulai 1 Juli juga ya, jadi sudah mulai berlaku. Okay. Di Sumatera Selatan juga sama, mulai Juli 2026 ini, dan untuk di Lampung sendiri sampai 31 Agustus 2026 Pak.
1: 31 Agustus.
0: Okay. Terus kalau di Bengkulu juga sama. Dari 1 Mei malah Pak sampai 31 Agustus 2026. Untuk Kalimantan Tengah dari 17 Mei sampai 22 Juli, Bali sampai Juli 2026, Maluku 6 Juli sampai 31 Agustus 2026, Papua Barat dari 1 Juli sampai 3 Oktober 2026 Pak. Selesai, udah sampai panjang. Situ aja.
1: Panjang ya berarti ya.
0: Iya betul.
1: Nah jadi untuk sobat Mulatuli yang sekarang lagi tinggal di Rangkas Bitung, kemudian mendapati kendaraannya adalah letter B, nah mumpung ada pemutihan tuh diurus ya ke Jakarta.
0: Jauh amat ya?
1: Gak juga sih, kan bisa online juga.
0: Iya, jadi nggak usah repot-repot.
1: Iya, usah repot-repot.
0: Tapi pasti kalau Banten sih. Desember
1: biasanya
0: Pak. Desember dan
1: Agustus September lah.
0: Biasanya. Gitu. Kita gimana? Tunggu deh apakah ada pemutihan juga gitu.
1: Tapi
0: atau
1: mereka yang punya dosa deg-degan nih tahun ini ada nggak pemutihan ya? Ya? Kalau nggak ada
0: menunggu
1: ini.
0: Itu ya menunggu ya. Jadi udahlah ada pemutihan ini biar pajaknya ntar aja lah. Nah gimana tuh?
1: Dintar-dintar ketemu sama bapak.

0: Pak, bapak yang lagi tugas. Amisong juga gitu.
1: Pak, selain soal pajak-pajakan nih Pak, ya. Jadi lagi viral juga nih di semua kanal media informasi mengenai penggeledahan maraton polisi di Cipete sampai Sentul, Pak.
0: Cipete, Sentul mana nih, Tangerang?
1: Cipete, Bogor dong, Pak.
0: Oh, Bogor. Oh,
1: ya, Cipete itu di mana sih, Pak? Jakarta bukan?
0: Kita tanya dulu Sentulnya di mana?
1: Sentul Bogor.
0: Sentul Bogor ya.
1: Iya, Cipete itu di mana sih, Jakarta ya kalau enggak salah ya?
0: Kalau enggak salah benar berarti.
1: Ya Allah, mohon maaf ya sobat Tuli, saya adalah seseorang yang tidak ramah akan navigasi.
0: Semua perempuan seperti itu.
1: Ya pokoknya maraton lah dari Cipete sampai dengan apa namanya Sentul Bogor. Sentul, ya. Okay. Dan penggeledahan di belasan lokasi ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara korupsi sampai tindak pidana pencucian uang, Pak.
0: Wah. Wah.
1: Waduh, ini kasus yang ditangani aparat penegak hukum ini banyak banget, Pak, ya. Mulai dari kasus apa tadi ya? Mulai dari kasus itu apa? Asuransi Jiwasraya dan juga Asabri. Lalu juga tadi sampai dengan Batubara juga ada, Pak. Oh, ya banyak deh. Jadi yang disitanya itu adalah sebanyak kalau dari kasus Batubara sampai Asabri nih ya, Pak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini berhasil mengamankan sejumlah 67,2 miliar, Pak, dari kafe dan money changer yang ada di Cipete. Ya, lalu juga menyita 476 miliar, Pak, di rumah God. Sentul beserta emas batangan 74 kg. Wow.
0: Banyak banget ya?
1: Duit semua itu, Pak?
0: Bukan.
1: Apa, Pak?
0: Iya, duit lah.
1: Saya masih terheran-heran kok. Aduh, bisa ya.
0: Cuma itu yang bikin tambah terheran itu ada emas batangan gitu kan.
1: Iya, Pak. Nilainya itu emas batangan itu senilai 476 miliar, Pak.
0: Ya batangan yang kayak yang kita lihat di itu enggak sih di TV-TV kayak gitu.
1: Enggak tahu, Pak, saya belum pernah menyentuhnya, Pak.
0: Langsung batangan barang yang kayak di TV segede coklat gitu kan atau segede apa batu bata.
1: Kita tidak pernah menyentuhnya ya, jadi tidak tahu gitu sama Pak Datu nih. Nanti deh next kesempatan kalau saya punya emas batangan akan saya ASMR ya.
0: aduh, kacau.
1: Wah, ini sih luar biasa sih. Ini kayaknya memang benar-benar apa ya, KPK dan instansi-instansi terkait memang lagi gencar-gencarnya nih ya, Pak ya. Ya karena di sini juga besar sekali, Pak, penampakan koper isi 74 kg emas, Pak. Pak.
0: Itu dibawa sendiri sama dia?
1: Oh enggak, Pak, enggak kebawa, Pak. Oh,
0: digusur gitu. Kan ada tuh kalau koper kan yang bisa digusur gitu.
1: Iya, Pak, kopernya yang didorong itu ya. Oh, biasa. Sampai petugas kepolisiannya juga yang menggeledah itu sampai ini, Pak, menyewa tukang buka kunci khusus, Pak, karena katanya berangkasnya sulit sekali untuk didobrak, Pak.
0: Berarti double ya berarti.
1: Iya, betul. Menurut si tukang kunci sih, berangkas yang berisi emas ini memang mungkin ditaksir kisaran harga berangkasnya aja 20 juta, Pak. Jadi memang
0: dalamnya kan lebih dari 20 juta.
1: Wow. Dalamnya bikin kita bulu kuduk bergidik, Pak.
0: Termehek-mehek
1: dalam. Iya ya. Ya, dalamnya 476 miliar, Pak. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi dari penggeledahan di Cipete sampai dengan Sentul yang terkait kasus korupsi itu, ini belum di spill ya, Pak ya, siapa yang mengkorupsinya ya, Pak? Baru di ini aja, baru digeledah mengambil barang-barang bukti.
0: Kalau di spill ntar ketahuan dia langsung kabur lagi gitu. Makanya nggak di spill dulu gitu ya.
1: Tapi udah ketahuan nih, ayo mau kabur kemana, ayo udah disita, ayo nggak punya modal buat kabur.
0: Mau rencana kabur
1: ya, katanya. Wah, jadi total penggeledahannya ada 12 lokasi, Pak. 12. Wih, banyak bener ya, Pak.
0: Orangnya satu orang atau emang berkelompok?
1: Sepertinya sih kalau dilihat seperti ini nggak mungkin satu orang sih, Pak.
0: Mungkin satu orang ya.
1: Kayaknya berkelompok sih. Jadi belum di-spill juga ya sama polisi ini siapa saja gitu ya yang terkait kasus ini. Tapi memang kasusnya itu mulai dari Batubara sampai dengan itu sih, Pak, yang Asabri dan Asuransi Jiwasraya itu. Dan pokoknya mereka totalnya, oh berarti emasnya aja 476 miliar ya, Pak ya, belum
0: Tapi gini loh, gimana, Pak? itu kan udah di spill tadi kan, Asabri, Jiwasraya sama Batubara. Nah, tiga orang-orang yang ada di tempat itu udah was-was.
1: Oh, belum tentu, Pak. Mungkin dari kasus ini yang disuap adalah mungkin oknum-oknum yang ada di kejaksaannya, mungkin ya, Pak ya, okay. Mungkin juga memang petinggi-petinggi yang ada di instansi itu, kita tidak tahu. Jadi kita tunggu aja siapakah pelakunya.
0: Siapakah pelakunya? Siapakah misteri gue sih ya.
1: Ya, jadi di sini memang belum diberitahukan milik siapa, gitu. Okay. Jadi baru penggeledahan saja ya. Waduh, ini kayaknya udah ketar-ketir nih, Pak. Aduh.
0: Ya. Iya pasti. Ya. Udah siap-siap dia mau liburan ke
1: ya, ketahuan gitu kan.
0: Tapi dolepi apa?
1: Kapadokia, Pak. Wah, dari kemarin ya. Bahkan yang lebih wow lagi. Ini sampai menyimpan barang bukti itu di kafe loh, Pak.
0: Di kafe pribadi atau di kafe umum?
1: Enggak tahu deh punya buat, tapi ada kafe yang namanya The Clan Signature ya, Pak ya. Di situ, Pak, disimpannya, Pak.
0: Tempatnya sebelah mana ya?
1: Ya, enggak tahu, Pak.
0: Tapi yang hebatnya itu yang
1: kok bisa kepikiran gitu ya, Pak ya? Jadi
0: penyelidiknya yang hebatnya. Kok bisa sampai dia menemukan sampai ke situ?
1: Gitu. Wah, gila sih. Wah, memang patut diacungi jempol ya. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nah, Korotas Tibidkor beserta instansi yang terkait. Wah, luar biasa sekali. Mengacungi jempol. Ini memang sepertinya memang janji presiden tercinta kita untuk memberantas korupsi itu mulai satu persatu mulai terbukti ya, Pak ya.
0: Tapi tahu enggak sih? Undang-undang yang katanya korupsi dihukum mati itu sampai sekarang belum tanda tangan loh.
1: Jangan kan yang dihukum mati, Pak. Untuk perampasan asetnya aja belum, Pak. Jangan jauh-jauh, Pak. Undang-undang perampasan aset yang koruptor aja belum, Pak, gitu. Apalagi itu, Pak, sampai hukuman yang paling berat gitu ya.
0: Kalau misalkan dihukum mati terus juga perampasan aset.
1: Wah, sudah sebenarnya tidak akan ada korupsi di Indonesia tercinta kita.
0: Selamatlah
1: ini.
0: Selamatlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta. Penduduk. Selamat. Ada informasi yang ya membanggakan lah ya. Indonesia jadi destinasi ramah muslim favorit nomor 2 di dunia. Diambil dari indonesiabaik.id, Indonesia ini kembali masuk 10 besar destinasi ramah muslim di dunia. Adalah Mastercard Christian Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI 2026. Jadi berdasarkan GMTI 2026, Indonesia ini berhasil menempati peringkat kedua destinasi ramah muslim terbaik di dunia dengan skor 79, sejajar dengan Arab Saudi dan Turki. Pencapaian ini menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan favorit wisatawan muslim global. Jadi GMTI ini merupakan indeks yang mengukur daya saing destinasi wisata bagi wisatawan muslim melalui kerangka penilaian ACES atau Access Communication Environment and Service. Di urutan pertamanya itu ada Malaysia dengan skornya 83. Terus urutan kedua Indonesia, ketiga Arab Saudi, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Iran, Kuwait, dan Oman. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, ini kan ramah muslim, kenapa Arab Saudi dan Turki, Qatar dan Uni Emirat Arab dan lain sebagainya ini ada di posisi di bawah Indonesia? Itu yang jadi pertanyaan. Mungkin dia ketawa. karena mungkin Indonesia itu terkenal dengan tata keramanya, sopan santunnya, etikanya yang hampir ke semua wisatawan asing ya itu ramah gitu ya. Jadi itu dia, dan ya kita patut berbangga lah ya karena Indonesia masuk kembali ke 10 besar untuk Indonesia jadi destinasi ramah muslim favorit. Ada informasi apa lagi, Bu?
1: Apa?
0: Ngilang?
1: Enggak, Pak, bukan ngilang. Bukan menghilang ya.
0: Takutnya ngilang seperti yang sempat dulu pas mau di, gue selalu gitu masalahnya. Ketika udah promosi.
1: Gimana? Ya, enggak ada sih, Pak, informasi juga udah selesai.
0: Okay. Oh, udah selesai. Oke, ya udah kalau gitu.
1: Kita break dulu ya.
0: Karena emang gak enak juga kalau misalnya kita ngomong terus ya.
1: Betul, capek, Pak.
0: Tenggorokan kering, Bu.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Aduh. Di sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM. Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
9: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak,
0: pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: 99.0 FM, cerdas, informatif, dan selalu masih di Multatuli Pagi. Hey, sekarang udah siang.
1: Kenapa? Ya, kenapa aku ganggu geleng-geleng?
0: Oke, ini sahabat Multatuli, ada informasi menarik untuk kamu yang sekarang lagi mantengin laptop atau juga yang kebetulan memang jaringannya lagi bagus ya. Ini ada informasi. Pertama di Indonesia peluncuran B50 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ya. Ini untuk B50 ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menteri SDM Bahlil ini akan meluncurkan bahan bakar B50.

0: Ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengimplementasikan biodiesel dengan campuran 50%. Ini live di YouTube-nya Kementerian SDM ya. Jadi untuk sahabat Mbatuli yang sekarang kebetulan memang jaringannya lagi bagus ya, kenapa enggak lihat deh ya. Ini jadi bagian dari langkah besar menuju Indonesia mandiri energi. Ya. Seperti apa sih B50 ini? Apa emang cuma buat diesel aja atau memang buat apa namanya bahan bakar yang lain juga gitu ya. Enggak kerasa sudah 50 menit masih pukul 11.
1: Dan sebagai informasi penutup sahabat Betatuli ya, nanti di tanggal 19 Juli 2026 okay. Itu kan ada closing seremonialnya Piala Dunia ya kan. Nah ini sudah dikonfirmasi ya bahwa artis-artis yang akan mengisi acara penutupan dan pertunjukan jeda atau biasa disebut halftime show Piala Dunia 2026 ini nanti di 19 Juli 2026 di MetLife Stadium New Jersey Amerika Serikat bakal ada Justin Bieber, Pak.
0: Justin Bieber.
1: Yes, ada BTS juga, ada Shakira, ada Madonna, ada Coldplay, Pak.
0: Coldplay.
1: Nah, bakalan mengisi ya nanti di tanggal 19 di
0: penutupan.
1: Juli 2026. Ya, penutupan.
0: Penutupan tanggal 19. Tapi kita masih nunggu nih yang masuk semifinal siapakah?
1: Nah, jadi sebagai bentuk dukungan terhadap ini ya, FIFA juga lagi apa namanya? Lagi fokus di bidang pendidikan. Nantinya juga bakal memperluas akses pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara. Jadi nanti setiap $1 dari tiket pertandingan Piala Dunia 2026 yang terjual ini akan didonasikan ke dana pendidikan tersebut, Pak.
0: Dana pendidikan khusus sepak bola ya?
1: Dan juga pendidikan yang lain yang berkualitas. Gitu ya, sahabat Tuli ya. Jadi yang punya uang enggak ketampung, yang punya uang nomornya enggak berseri, mau nonton perhelatan closing seremonial Piala Dunia, boleh. Langsung aja datang terbang sana ke Amerika Serikat dan nanti setiap $1-nya akan di donasikan juga untuk dana pendidikan ya.
0: Boleh.
1: Bisa. Jadi nanti dihibur oleh artis dunia sekaligus juga bersedekah, Pak.
0: Bersedekah. Ya. Tapi itu khusus buat di Amerika doang apa di dunia?
1: Hah? Yang di sana, Pak. Penjualan ya. Tiket di sana lah, Pak.
0: Kalau misalkan untuk dunia apalagi dikhususkan untuk Indonesia buat.
1: Tapi sih tadi keterangannya di berbagai negara. Berarti negara. Didonasikan ke berbagai negara juga, Pak.
0: Oke. Okay. Ih baik ya.
1: Ih baik doang.
0: Ya udahlah kalau begitu, mudah-mudahan juga ya. Yang masuknya Spanyol sama Prancis.
1: Ya dah, tur aja deh.
0: Tapi perhatikan enggak sih di beberapa tahun belakangan Shakira itu selalu ikut andil.
1: Jadi langganannya FIFA nih, Pak.
0: Karena emang suaranya itu yang khas gitu.
1: Iya.
0: Oke, sahabat Multatuli, ini waktunya kita berdua pamit undur diri di Multatuli pagi. Mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi besok ya di acara dan di jam yang sama. Nafis Tabrani dan Ayudinar pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-51 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kabupaten Lebak yang digelar di BIM Cimesir Rangkas Bitung Rabu 8 Juli 2026. Kehadiran Wakil Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Lebak terhadap keberadaan IPSM sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Peringatan HUT ke-51 IPSM Kabupaten Lebak berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan tersebut mengusung tema, IPSM Maju Bersama, mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Acara dihadiri pengurus IPSM, unsur pemerintah daerah, pekerja sosial masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Momentum HUT ke-51 dijadikan sebagai ajang evaluasi sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Peringatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara IPSM, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebak yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Amir Hamzah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja sosial masyarakat yang selama ini mengabdikan diri membantu warga yang membutuhkan. Keberadaan IPSM telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak. Ia menilai para pekerja sosial tidak hanya menjadi relawan, tetapi juga menjadi penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wakil Bupati mengucapkan selamat atas usia ke-51 IPSM Kabupaten Lebak dan berharap IPSM terus menjadi garda terdepan dalam membangun kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, serta bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Ia mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai program sosial yang dijalankan IPSM. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Amir juga berharap IPSM terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks. Ia menambahkan semangat gotong royong harus terus dipelihara sebagai kekuatan utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi yang kuat, berbagai persoalan sosial diyakini dapat ditangani secara lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Lebak lanjutnya berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketua IPSM Kabupaten Lebak menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap organisasi yang dipimpinnya.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Podcast. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini saatnya kamu mengambil peran.
3: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putra_putri_batik_lebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

Seperti biasa siang hari ini ditemani oleh Paulandari di gelaran acara Muta Tulis Siang bertepatan di tanggal 9 bulan Juli 2026. Sudah hari Kamis ya. Dibuka satu lagu Andin dengan Sahabat Setia. Menyapa Bapak dan Ibu seluruh pegawai di Dinas Pemerintahan Kabupaten Lebak, selamat beraktivitas ya, selamat kembali ke tempat kerjanya setelah beristirahat siang hari ini. Cuaca lumayan ya pada hari ini sahabat Muta Tulis, lumayan panas sekali. Tadah, bentar aku betulkan dulu mikrofon aku. Nah, ya sahabat Muta Tulis lumayan ya. Aduh, aku tadi perjalanan ke sini tuh luar biasa panas dan kering ya, udara juga lumayan membuat kurang nyaman. Jadi sepertinya memang dibutuhkan terus nih cairan supaya tidak dehidrasi. Agak tuing-tuing juga kepala nih ya kalau udah kena panas seperti ini. Tapi apapun itu, semoga tidak mengurangi semangat kita dan tentunya juga tidak mengurangi semangat aku menemani sahabat Muta Tulis di acara Muta Tulis siang kali ini. Oke, sedikit nih menyinggung tentang cuaca sahabat Muta Tulis. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga mengingatkan masyarakat mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diprediksi puncaknya itu mulai dari bulan Juli ini sampai dengan September ya. Aduh, lumayan panjang. Antisipasi dini diperlukan guna mengurangi risiko kekeringan, gangguan kesehatan sampai kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla. Dan Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani mengatakan puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pada Juli 2026, puncak kemarau itu diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau ZOM atau sekitar 12,26% wilayah daratan Indonesia, dan kondisi tersebut kemudian meluas pada Agustus ya menjadi 369 ZOM atau sekitar 48,84% wilayah daratan. Sementara pada September 2026 puncak kemaraunya nih diprediksi masih terjadi di 169 ZOM atau sekitar 25,41% luas daratan Indonesia. Nah, menghadapi kondisi tersebut ya, BMKG meminta berbagai sektor mulai melakukan langkah mitigasi termasuk sektor pangan, sumber daya air hingga kesehatan masyarakat ya. Dan di sektor pertanian, petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan. BMKG juga mendorong penggunaan tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air serta memiliki siklus tanam lebih singkat ya. Selain itu juga sektor sumber daya air diminta mempercepat revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan pasokan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat selama musim kemarau. Tidak hanya itu ya sahabat Muta Tulis, biasanya kalau kemarau itu identik dengan ISPA ya sahabat Muta Tulis, infeksi saluran pernafasan atas. Nah, ini juga kembali diingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan mekanisme respon cepat jika kualitas udara memburuk akibat cuaca kering yang berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernafasan akut bukan atas. Dan juga tentunya waspada karhutla. Aduh, jangan deh pas musim kering ya bakar-bakar sampah gitu, tapi bakar sampah sih terus ditinggal gitu jadi bisa merambat kemana-mana ya sahabat Muta Tulis. Nah, cuaca yang semakin kering juga meningkatkan risiko terjadi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Karena itu BMKG bersama pemerintah daerah terus memperkuat upaya pencegahan, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Dan pelaksanaan OMC ini akan dilakukan secara situasional yang mempertimbangkan kondisi atmosfer yang aktif dalam rentang beberapa jam hingga sekitar 10 hari. Dan nih himbauan untuk masyarakat ya, BMKG juga mengimbau masyarakat ikut berperan dalam menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan menggunakan air secara hemat ya untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, cuci maupun aktivitas rumah tangga lainnya. Dan masyarakat juga diminta memastikan keran air selalu ditutup setelah digunakan guna menghindari pemborosan. Jangan boros-boros air ya sahabat Muta Tulis, karena apa ya itu tadi. Ya mau musim kemarau nih ya, alhamdulillah kalau misalkan sahabat Muta Tulis dekat dengan sumber air ya, tapi tidak jarang juga terutama di daerah Kabupaten Lebak juga banyak ya sahabat Muta Tulis yang daerahnya gitu kekurangan air. Dan biasanya sih ada bantuan dari bapak-bapak BPBD gitu bawa tangki mobil gitu menyebar memenuhi kebutuhan air di masyarakat. Wah, salut deh ya. Dan semoga kemarau ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan untuk baik itu segi perekonomian ya, dan dan lain sebagainya gitu, tidak berpengaruh juga. Semoga harapannya seperti itu ya. Tapi setelah dihimbau ini semoga bisa kita jalankan dengan baik dan kemarau bisa terlewati. Tetap di 89 Muta Tulis Radio, karena banyak sekali lagu yang sudah aku siapkan untuk kita semua di sini, juga informasi-informasi lainnya.
tentunya di Multatuli hari ini.

0: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak Bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan Ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
6: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

8.19 dari cerdas informatif dan solutif. Lesum pipi ya. Dan sudah terputar. Untuk yang suka dengan lagu ini sudah aku putarkan ya. Dan sahabat Multatuli juga jangan lupa, yang mau bergabung bersama kami silahkan di line WhatsApp kami atau juga di DM Instagram ya. Mau menginformasikan apa mungkin di daerahnya masing-masing, boleh ya, silahkan. Kita beralih ke informasi lain, sahabat Multatuli, ini mungkin sedang viral dan banyak sekali orang-orang yang mencoba ini ya, sahabat Multatuli, demi menjaga kesehatan gitu ya. Salah satunya adalah untuk membersihkan pencernaan ya, sahabat Multatuli, yaitu dengan air segelas air hangat dicampur dengan lemon dan juga madu. Ini jadi minuman favorit banyak orang juga ya, terutama sih biasanya dikonsumsi di pagi hari dan mengkonsumsi rutin sebulan ternyata memberi sejumlah perubahan pada tubuh. Nah, campuran lemon dan madu ini memang bukan minuman ajaib yang langsung memberi hasil instan ya, namun beberapa penelitian menunjukkan konsumsi rutin air lemon madu ini dapat mendukung kesehatan tubuh secara bertahap. Tapi jangan dipakai gula dengan batu es ya. Boleh, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Atau mungkin pakai gula stevia juga, itu akan lebih menjaga asupan karbohidrat atau gula. Nah, dilansir dari NDTV Food, ada beberapa efek yang akan terjadi jika rutin minum air lemon madu setiap hari selama sebulan ya, sahabat Multatuli. Salah satunya tubuh lebih terhidrasi. Biasanya karena minuman lemon dengan tambahan madu ini membuat air tuh berperisa gitu ya, sehingga berperisa alami, sehingga orang dapat terdorong minum lebih banyak cairan setiap hari. Nah, bagi orang yang sulit minum air putih, kebiasaan ini bisa membantu tubuh lebih terhidrasi. Dan menurut penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Nutrien, cairan penting untuk menjaga fungsi tubuh dengan asupan yang cukup, suhu tubuh dan energi juga akan stabil sepanjang hari. Ada gak sih? Ada beberapa temanku sebetulnya ya, yang mereka tuh mengatakan mereka jarang minum air putih gitu, karena setiap minum air itu pasti enek gitu. Wah, kalau aku sih tipikal orang mujair ya, sahabat Multatuli, tidak bisa hidup tanpa air sepertinya. Nah, tapi ada beberapa orang yang memang entah karena kebiasaan ya, atau mungkin abai gitu ya, atau mungkin juga terlena dengan minuman-minuman yang selalu berperisa. Jadi kalau minum air putih itu terasa enak gitu ya, minum air putih itu terasa tidak menyenangkan gitu. Nah, coba deh diminum air putihnya campur lemon atau madu gitu ya setiap hari. Yang pasti harus tetap badan tuh terhidrasi supaya metabolismenya berjalan dengan baik ya. Kemudian juga asupan vitamin C dan antioksidan bertambah, karena lemon sendiri merupakan sumber vitamin C alami ya, sahabat Multatuli. Ini tentunya akan membantu mendukung sistem imun dan melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Dan penelitian dalam jurnal Nutrien juga menyebut asupan vitamin C dapat meningkatkan antioksidan dan kesehatan kulit. Jadi yang mau kulitnya glowing-glowing gitu ya dan juga terlihat sehat, kenapa tidak dicoba ini. Kemudian ada juga pencernaan lebih nyaman ya, karena kandungan asam sitrat pada lemon dipercaya membantu aktivitas lambung dan sistem cerna. Dan hal ini disebut dalam penelitian yang dipublikasikan di Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. Meski bukan solusi utama untuk gangguan pencernaan, konsumsi rutin di pagi hari ini dapat membuat perut terasa lebih ringan dan mengurangi rasa begas setelah makan. Ini yang paling dicari mungkin, berat badan tuh akan terkontrol ya, sahabat Multatuli. Namun minum air lemon sebelum makan harus diperhatikan ya, sahabat Multatuli. Karena memang dalam hal-hal tertentu ada orang-orang yang tidak bisa menerima air lemon ini ketika perut kosong seperti itu ya. Tapi dalam penelitian di jurnal Obesity menyebut mengganti minuman tinggi kalori dengan air lemon ini dapat membantu mengurangi konsumsi gula berlebih. Dan dalam jangka panjang perubahan kecil seperti ini bisa membantu menjaga pola makan lebih terkontrol, karena minum air lemon sebelum makan ini dapat membantu dan memberikan rasa kenyang sehingga mengurangi asupan kalori, sahabat Multatuli. Kemudian kesehatan usus terjaga juga ya, dan karena madu memiliki efek serupa prebiotik juga yang dapat membantu pertumbuhan bakteri baik di usus.
Dan juga terakhir, efek menenangkan, karena air lemon dan madu hangat sering dianggap memberi rasa nyaman terutama untuk tenggorokan ya. Dan menurut penelitian dalam jurnal Pediatrics, madu diketahui dapat membantu meredakan iritasi tenggorokan dan batuk ringan. Jadi selain manfaat fisik, kebiasaan minum air lemon madu setiap pagi juga bisa memberi efek menenangkan secara mental, karena menjadi bagian dari rutinitas harian ya sahabat Multatuli. Dan tentunya waktunya harus dilakukan secara konsisten ya, tidak serta-merta hasilnya itu instan ya. Ada lagi yang sedang ramai juga ya, meminum 1 sendok makan minyak zaitun dengan sedikit perasan lemon. Ini terlihat sederhana, terlihat menyehatkan, namun hati-hati bagi sebagian orang, kebiasaannya justru bisa memicu masalah kesehatan baru jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Nah, ini ada Dr. Ruri Pamela ya, mengingatkan adanya resiko yang harus diwaspadai di balik tren glowing ini, karena orang-orang yang melakukan ini adalah berharap akan kesehatan kulit gitu ya, jadi penampilan kulit itu lebih glowing, lebih segar gitu. Karena konsumsi rutin jangka panjang dapat mengganggu kesehatan lambung, terutama untuk kamu mungkin ya sahabat Multatuli yang lambungnya sangat sensitif. Dan Dr. Ruri juga memperingatkan nih, khusus bagi orang yang sedang dalam masa pengobatan tertentu seperti mengkonsumsi obat pengencer darah. Hal ini karena kan kandungan vitamin E dosis tinggi dalam minyak zaitun ini dapat mempengaruhi cara kerja obat tersebut. Nah, oleh karena itu ya sahabat Multatuli, sangat disarankan masyarakat berkonsultasi dulu deh gitu dengan dokter sebelum mencoba ramuan ini secara rutin setiap hari. Dan tentunya hal-hal yang kita tahu dari entah itu dari platform video dan lain sebagainya ya, jangan dulu tergoda, apalagi untuk kamu yang memang punya kendala di kesehatan tertentu gitu ya. Jadi konsultasikan dulu akan lebih baik.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Oke, 89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, Ardito Pramono. Aduh, dan selamat siang untuk kamu yang baru menemukan frekuensi kami, baru bergabung di sini ya. Eva Wulandari masih menyiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sahabat Multatuli, PT Pertamina mengingatkan bahaya bahan bakar minyak atau BBM Pertamax Turbo yang dicampur dengan Petrolite. Nah, siapa nih yang biasanya jadi apa bartender dadakan gitu ya. Nah, sebagai informasi, Pertalite adalah BBM bersubsidi yang memiliki nilai oktan atau Research Octane Number atau RON 90 ya. Sementara itu, Pertamax Turbo adalah varian BBM Pertamina non subsidi dengan angka RON-nya itu 98. Nah, belakangan ini di media sosial ini rame ya oleh inisiatif mencampur RON 90 dengan RON 98 untuk menghasilkan BBM Pertamax RON 92. Nah, takaran percampurannya adalah 75% RON 90 dan 25% RON 98, dan presentase itu setara 3 liter Pertalite dan 1 liter Pertamax Turbo. Nah, Pertamina menulis di unggahan akun Instagramnya ini asumsi bahwa menggabungkan 75% RON 90 dan 25% RON 98 akan menghasilkan RON 92 yang stabil adalah kekeliruan secara teknis ya sahabat Multatuli. Jadi Pertalite dan Pertamax Turbo tidak Turbo ini tidak hanya memiliki perbedaan pada angka oktannya, melainkan juga standar emisi dan kecocokan mekanis. Dan untuk sebagai pertimbangan kita nih ya, ada beberapa perbedaan antara Pertalite RON 90 dan Pertamax Turbo RON 98. Kalau Pertalite itu kandungan sulfurnya maksimal 50 ppm ya, dan diformulasikan untuk mesin brasio kompresi 9:1 hingga 10:1. Sedangkan Pertamax Turbo ini kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm dan dilengkapi teknologi ignition boost formula, sahabat Multatuli. Dan Pertamax Turbo ini dirancang untuk mesin kompresi tinggi 12:1 hingga 13:1. Dan percampuran secara sengaja ini tentunya akan merusak proporsionalitas perlindungan yang sudah dirancang oleh pabrikan ya. Dan Pertamina menyebut juga hasil akhir dari ruang bakar ini sangat bergantung pada tekanan dan suhu pembakaran aktual. Jadi dampak langsungnya konsentrasi ignition boost formula pada RON 98 ini akan mengalami penurunan drastis hingga kehilangan fungsinya. Beberapa hal yang terjadi nih ya dampaknya nih sahabat Multatuli, percampuran Pertalite dan Pertamax Turbo, salah satunya adalah mesin lebih beresiko knocking. Nah, dijelaskan oleh Pertamina, mesin kendaraan berkompresi tinggi ini membutuhkan kualitas BBM yang stabil ya. Oleh karena itu, campuran dia konsisten ini dapat memicu knocking dan mempercepat komponen mesin mengalami aus. Sebagai informasi sahabat Multatuli, knocking pada mesin adalah bunyi yang disebabkan oleh pembakaran dini sebagian bahan bakar yang terkompresi dalam silinder mesin ya, dan juga perubahan kualitas BBM yang dapat menyebabkan engine control unit atau ECU

Kan. Jadi jangan coba-coba ya sahabat Multatuli mensiasati apa yang sudah ditentukan gitu. Udah deh lempeng-lempeng aja ya. Mungkin maksudnya ingin menghack gitu kan supaya lebih performa mesin lebih bagus gitu ya. Kemudian bahan bakar juga lebih irit mensiasati di era ekonomi yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kerugiannya sampai semasif ini ya lebih baik jangan dilakukan. Iya, tidak semua hal tips-tips yang ada di sosial media harus diikuti deh kayaknya sahabat Multatuli ya. Karena ya setiap efeknya, setiap hasilnya pasti akan berbeda-beda tentunya. Jadi bijaklah daripada nanti menimbulkan hal-hal yang lebih parah dan merugikan ya. Tentunya kita tidak mau ya sahabat Multatuli. Oke, tetap di 89.1 FM ya. Jangan kemana-mana, ada Sania dengan masih ada.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menerima audiensi Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Banten di ruang kerja Wakil Bupati Lebak Rabu 8 Juli 2026. Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pembinaan generasi muda melalui berbagai program kepramukaan yang berkelanjutan. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten, Syuaib Amiruddin, hadir langsung dalam audiensi tersebut bersama jajaran pengurus Kuarda. Dalam kesempatan itu, Syuaib menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Sabah Kuarda kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Dia juga memaparkan sejumlah program strategis gerakan pramuka yang dirancang untuk memperkuat pembangunan karakter generasi muda. Program-program tersebut membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya semakin optimal. Syuaib berharap hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Sinergi yang kuat akan memberikan dampak positif terhadap pembinaan karakter, kepemimpinan, serta jiwa kebangsaan generasi muda. Ia menambahkan, gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan kepramukaan dinilai mampu menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan cinta tanah air sejak usia dini. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyambut baik kunjungan jajaran Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten. Ia mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan Gerakan Pramuka dalam mendukung pembangunan karakter generasi muda. Gerakan Pramuka merupakan mitra strategis pemerintah dalam membentuk generasi yang berkualitas. Ia menilai, nilai-nilai kepramukaan masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Karena itu, pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kepramukaan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat Gerakan Pramuka bagi masyarakat, khususnya kalangan muda. Ia menegaskan pembinaan generasi muda merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Generasi muda yang memiliki karakter kuat akan menjadi modal penting dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Lebak. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai peluang kolaborasi dalam berbagai kegiatan pembinaan kepemudaan di masa mendatang. Dua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi agar program-program kepramukaan dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
0: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Aduh. Di sini.
0: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kembali di 89 Rakli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli juga sudah menyimak warta 89 Multatuli FM ya. Sahabat Multatuli, peringatan Hari Kependudukan Dunia pada 11 Juli nanti ya, tidak hanya menyoroti masalah pelik seputar stabilitas ekonomi, tapi juga tren gaya hidup generasi muda dalam memandang institusi pernikahan. Nah, saat ini ada pergeseran usia ideal untuk berumah tangga di kalangan kelompok usia produktif di berbagai negara, termasuk di Indonesia ternyata. Nah, laporan terkini mencatat penurunan angka tajam pernikahan pada kelompok usia belasan tahun. Ini merupakan hal bagus ya sahabat Multatuli, jadi tidak terlalu dini melakukan pernikahan gitu ya. Dan hal ini mengindikasi bahwa anak muda masa kini lebih berhati-hati dalam memilih memprioritaskan pencapaian pribadi lebih dulu gitu ya, sebelum mengikat janji suci pernikahan. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bonifacius Prasetya Ihtiarto mengatakan ini juga sesuai dengan fenomena pendewasaan usia perkawinan. Anak-anak ketika sudah lulus kuliah, mereka mau kerja dulu gitu ya, mau me time atau mau menyenangkan diri sendiri dulu. Dan ketika pernikahan usia muda tidak lagi naik daun, mengutamakan karir dan me time ya. Data survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 memvalidasi perubahan perilaku ini di kalangan masyarakat Indonesia secara luas. Dan angka pernikahan di bawah usia 19 tahun tercatat terus menurun di berbagai provinsi, sedangkan perkawinan mulai terjadi pada rentang usia 25 hingga 29 tahun. Dan pada rentang usia 30 sampai 34 tahun dan 35 sampai 39 tahun pernikahan lebih sering terjadi. Nah, Bonifacius mengatakan keputusan menunda pernikahan di usia yang lebih muda ini sama sekali bukan berarti munculnya penolakan masif terhadap konsep berkeluarga atau memiliki anak ya. Anak muda masa kini memandang masa lajang ini sebagai periode penting untuk membangun stabilitas finansial secara mandiri, kemudian beradaptasi dengan ritme dunia kerja dan memanjakan diri sendiri sebelum memikul beban tanggung jawab rumah tangga yang berat. Nah, selain fokus pada pengembangan karir, pergeseran gaya hidup kelompok muda juga sangat dipengaruhi oleh paparan media sosial ya. Lagi-lagi media sosial ya sahabat Multatuli. Perwakilan United Nations Population Fund atau UNFPA di Indonesia, Hasan Mohtashami mengatakan mereka menghabiskan banyak waktu di media sosial. Sesuai perkiraan, ini adalah dunia baru di mana semua orang kini kecanduan gawai ya. Dan keterikatan ekstrim pada dunia maya ini perlahan mengubah cara mereka memandang keintiman sebuah hubungan romantis. Kemudian kematangan cara berpikir dan persiapan finansial yang juga dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di media sosial. Dibandingkan negara tetangga, sahabat Multatuli, keinginan anak muda Indonesia untuk membangun keluarga masih tergolong sangat tinggi ya. Di Singapura itu sudah kesulitan sekali bagaimana supaya generasi mudanya mau punya anak, mau berkeluarga. Kalau di negara yang lain, mindsetnya itu sudah tidak mau mempunyai anak seperti itu ya. Nah, untuk mengatasi hilangnya minat membangun keluarga tersebut, pemerintah di negara tetangga melakukan berbagai cara, termasuk menyediakan fasilitas perjodohan secara cuma-cuma. Ayo, ayo, siapa? Kalau di Indonesia sih tidak sampai seperti itu ya, tapi Singapura sudah mulai nih sahabat Multatuli. Oke, untuk kamu sekarang nih sahabat Multatuli yang sedang membangun ya, membangun kehidupan yang dirasa gitu harus punya pondasi kuat sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu ya. Mari isi masa-masanya itu dengan hal-hal yang tentunya positif dan berkontribusi baik ya. Jangan menyia-nyiakan waktu juga gitu. Kalau memang fokus tujuannya ingin menstabilkan ekonomi dulu gitu ya, supaya nanti pernikahannya settle secara finansial, itu adalah salah satu langkah pertama yang baik dan tujuannya juga baik seperti itu ya. Dan semoga sukses untuk semuanya. Dan yang sekarang mau memasuki jenjang pernikahan nih, aduh banyak undangan ya gak sih bulan-bulan ini ya, lumayan ya sahabat Multatuli, ada yang hitanan, ada yang pernikahan gitu. Tapi semoga kebahagiaan dan juga keselamatan selalu menyertai kita ya sahabat Multatuli. Itu juga dalam undangan itu tidak hanya kita datang, tapi juga tentunya menjaga silaturahmi terhadap teman, saudara, handai taulan juga.

0: warga Lebak, Hello Runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, udah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.

89.9 RRI, cerdas informatif dan solutif. We've got Salma Salsabil dengan Hachu. Masih semangat kan mendengarkan Multatuli FM ditemani oleh lagu-lagu yang ulala di hari yang lumayan panas ini ya. Ada yang sama mungkin kayak aku nih, aduh udah mulai ya hidung gatal-gatal, tenggorokan tidak nyaman. Sepertinya harus hajar imun booster atau vitamin C ini sih ya. Di tengah cuaca yang panas ya, karena flu tuh gak mesti harus kehujanan aja sih ya sahabat Multatuli. Kalau sekarang tuh, kalau dulu mungkin setiap ada hujan gitu ya kena flu. Tapi kadang-kadang aku minum air es aja udah mulai nih kayaknya, sudah mulai sensitif sekali ya. Meskipun cuaca panas seperti ini ya, ngomong-ngomong soal cuaca panas ya sahabat Multatuli, tentunya sahabat Multatuli juga wajib untuk menjaga kesehatan kulit. Jangan lupa kalau keluar ruangan menggunakan sunscreen ataupun tabir surya gitu ya. Karena ya di luaran panas itu sinar ultravioletnya tentunya akan berpengaruh besar terhadap kulit, entah jadi hitam atau memunculkan melasma, tentunya itu akan mengurangi kepercayaan diri kita. Dan kalau orang dewasa sih sudah familiar, tapi bagaimana dengan anak-anak sahabat Multatuli, boleh gak sih pakai sunscreen dewasa gitu ya? Masih banyak orang tua yang bertanya-tanya tentang hal ini gitu ya. Jawabannya memang bisa sahabat Multatuli, tapi dokter kulit mengingatkan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengoleskan si sunscreen dewasa ini ke kulit anak. Nah, perbedaan utama sunscreen anak dan dewasa bukan sekedar label pada kemasan. Menurut dokter kulit, formula yang digunakan juga disesuaikan dengan kondisi kulit anak yang masih lebih sensitif ya dibandingkan kulit orang dewasa. Dikutip dari NBC News, para ahli dermatologi menjelaskan bahwa memahami jenis kandungan sunscreen ini dapat membantu orang tua memilih produk yang lebih aman sekaligus tetap efektif melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet ya. Dan dokter spesialis kulit bersertifikat ganda sekaligus pendiri Prime Dermatology, Dr. Neha Chandan, mengatakan perbedaan besar terletak pada bahan aktif yang digunakan untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, sunscreen untuk orang dewasa ini sering menggunakan filter kimia seperti avobenzon ya dan oksibenzon yang juga membuat hasil akhirnya tampak lebih transparan di kulit. Sementara formula untuk anak dan bayi hampir selalu menggunakan mineral seperti zinc oxide atau titanium dioxide ya, karena lapisan kulit mereka lebih tipis dan lebih mudah menyerap bahan kimia. Dan dijelaskan juga sunscreen kimia bekerja dengan menyerap sinar ultraviolet ya, lalu mengubahnya menjadi panas di dalam kulit. Nah, mekanisme tersebut sahabat Multatuli ini berpotensi memicu iritasi pada kulit anak yang lebih sensitif. Sebaliknya, kalau sunscreen mineral ini bekerja dengan membentuk lapisan pelindung di permukaan kulit ya, dan memantulkan gitu, bukan menyerap, memantulkan sinar UV ini tanpa perlu diserap oleh kulit. Jadi meskipun ya kulit anak lebih sensitif, bukan berarti mereka memerlukan sunscreen dengan SPF yang terlalu tinggi gitu, yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Dan dokter Chandan juga mengatakan SPF 30 hingga S50 itu sudah cukup untuk memberikan perlindungan bagi anak maupun dewasa. Jadi ditambahkan juga mengoleskan sunscreen dalam jumlah cukup ya, bukan berarti banyak ya sahabat Multatuli, tapi cukup, dan mengulang pemakaian setiap 2 jam jauh lebih penting dibandingkan memilih SPF yang lebih tinggi. Jadi selain memilih SPF yang sesuai, para ahli menyarankan orang tua memperhatikan beberapa hal sebelum membeli sunscreen ya. Yang pertama adalah pilih sunscreen mineral dengan kandungan zinc oxide atau titanium dioxide, terutama untuk anak-anak yang kulitnya masih sangat sensitif. Ada lagi dokter kulit di Golden State Dermatology, Dr. William Kwan ya, mengingatkan agar orang tua memilih produk yang benar-benar bebas pewangi. Dan menurut Kwan, label fragrance free berbeda dengan unscented ya. Produk bertuliskan unscented ini masih bisa mengandung bahan pewangi gitu yang berfungsi menutupi aroma, sedangkan fragrance free berarti tidak mengandung pewangi sama sekali. Selain itu, Chandan menyarankan orang tua menghindari sunscreen berbentuk semprotan untuk anak usia kecil ya. Dan juga mengoleskan dalam jumlah yang
kalau misalkan spray itu tidak fokus gitu ya, kurang fokus gitu, jadi harus dihindari sahabat multatuli. Tapi kalau misalkan oles itu kan kita bisa mengaplikasikannya secara mudah juga gitu ya. Nah meski demikian, para ahli menegaskan bahwa sunscreen dewasa tetap dapat digunakan pada anak jika memang tidak ada pilihan lain ya sahabat multatuli, terutama bila menggunakan formula mineral yang lembut untuk kulit. Yang terpenting sih, sunscreen ini dipakai secara merata sesuai kebutuhan dan diulang pemakaiannya agar pelindungan terhadap paparan sinar matahari ini lebih optimal. Seperti itu ya sahabat multatuli. Jadi yang bertanya-tanya nih, karena memang kebutuhan sunscreen juga tidak hanya dibutuhkan oleh orang dewasa tapi juga anak-anak yang notabene adalah banyak berkegiatan di luar ya, usia-usia sekolah juga gitu. Nah sebaiknya memang diperhatikan mana nih gitu yang lebih tepat ya. Dan menurutku sih lumayan pricey ya, kalau segala sesuatu tentang anak itu lumayan pricey gitu. Tapi ya demi keberlangsungan kesehatan kulit ya, kenapa tidak ya. Setuju ya sahabat multatuli. Oke, masih di multatuli hari siang hari ini, sudah di jam 2:35. Apa kabar untuk kamu yang ada di seputaran Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya, yang sedang di perjalanan mungkin ya, hati-hati di jalan, tetap gunakan sabuk keselamatan, kemudian juga hindari menelpon, memainkan handphone ketika menyetir ya. Dan tentunya semoga selamat sampai di tujuan deh. Oke, coming up ada The Lantis dengan Bunga Maaf di 89 Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM, Lebak Banget.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
9: Eits, yuk belajar bareng.
10: Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif. Sudah hampir di jam 3. Sahabat Multatuli, tidak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah setia mendengarkan dan menjadi bagian dari siaran hari ini. Fawulan dari pamit undur diri. Semoga hari sahabat Multatuli selalu dipenuhi semangat ya, kesehatan dan kebahagiaan. Bagi yang masih beraktivitas, tetap semangat. Dan jangan lupa utamakan keselamatan juga. Untuk yang sedang beristirahat, semoga waktu santainya makin menyenangkan ya. Tetap setia bersama 89 Multatuli FM karena masih banyak program seru, lagu-lagu favorit serta informasi menarik yang siap menemani sahabat Multatuli di mana saja dan kapan saja. Eva Wulandari sekali lagi pamit undur diri dan terima kasih banyak untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Di kehidupan kita yang terburu-buru ini, pekerjaan seringkali tidak hanya merupakan sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan eksistensi kita. Namun seringkali dalam rutinitas sehari-hari, kita merasa terjebak dalam kepenatan yang menggerogoti semangat dan kebahagiaan kita. Pekerjaan yang semula menjadi panggilan jiwa dan sumber inspirasi, sekarang terasa seperti beban yang tak terkendali. Pernahkah Anda merasa hancur di bawah beban pekerjaan yang menumpuk? Pernahkah Anda merasa terasing dari diri sendiri, terjebak dalam siklus tanpa akhir dari stres dan kelelahan? Pekerjaan yang dulunya membara semangat, kini terasa seperti beban yang mematikan keinginan hidup. Tetapi, pada saat-saat gelap itulah, kita perlu mengingat, di dalam setiap badai, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Mengapa pekerjaan tidak hanya sebatas beban? Mari kita hadapi kenyataan bersama-sama. Pekerjaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun pekerjaan tidak semata-mata tentang menyelesaikan tugas dan menghasilkan uang. Pekerjaan adalah ladang di mana kita menanam benih-benih mimpi dan mengembangkannya menjadi kenyataan. Pekerjaan adalah tempat di mana kita dapat mengekspresikan diri, tumbuh, dan mencapai potensi tertinggi kita. Mengubah perspektif dari beban menjadi peluang. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang membatasi. Pekerjaan sebagai beban, pekerjaan sebagai penyebab stres. Namun, mari kita ubah perspektif kita. Lihatlah setiap tantangan di tempat kerja sebagai peluang untuk berkembang. Setiap masalah adalah panggilan untuk menemukan solusi yang inovatif. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengubah perspektif kita, kita dapat mengubah beban menjadi peluang. Menghidupkan kembali api dalam diri. Dalam kepenatan sehari-hari, seringkali kita kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Api semangat yang dulu membara, kini hampir padam. Namun, ingatlah bahwa api dalam diri kita tidak pernah benar-benar padam. Bahkan di dalam kegelapan, tetap ada cahaya yang menyala. Temukan kembali apa yang membuat Anda bergairah. Apakah itu melalui seni, musik, olahraga, atau bahkan hanya secangkir kopi dengan teman terdekat? Carilah momen-momen kecil yang dapat menghidupkan kembali semangat Anda. Menciptakan keseimbangan hidup yang harmonis. Keseimbangan hidup adalah kunci untuk menjaga semangat kita tetap menyala. Terlalu sering kita mengorbankan waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hobi demi pekerjaan. Namun ingatlah bahwa kita bukanlah mesin. Kita adalah manusia yang perlu istirahat dan penyegaran. Sisihkan waktu untuk aktivitas yang Anda nikmati di luar pekerjaan. Berolahraga, menjelajahi alam, atau sekedar duduk di bawah bintang-bintang dengan orang-orang terkasih dapat membantu mengisi kembali energi dan semangat kita. Menemukan dukungan dalam komunitas. Jangan merasa bahwa Anda sendirian dalam perjalanan ini. Temukan dukungan dalam komunitas atau lingkaran sosial Anda. Bertukar cerita, pengalaman, dan nasihat dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama dapat memberi kita kekuatan dan inspirasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari mentor atau konselor jika Anda merasa perlu. Bersama-sama, kita dapat melewati setiap badai dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Merangkul tantangan dengan keberanian. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Tidak ada pertumbuhan tanpa rintangan, tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi,
Ketika Anda dihadapkan pada rintangan yang tampaknya tak terlampaui, hadapilah dengan keberanian. Tunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan. Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Bunga-bunga semangat di tengah badai. Pekerjaan tidak selalu mudah. Kadang-kadang pekerjaan terasa seperti beban yang berat. Namun di dalam setiap beban, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Dalam setiap tantangan, masih ada peluang untuk berkembang dan tumbuh. Jangan biarkan pekerjaan menghancurkan semangat dan kebahagiaan Anda. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menemukan keindahan di tengah-tengah badai. Bersama-sama, kita dapat mengubah pekerjaan dari beban menjadi ladang yang subur, di mana bunga-bunga semangat dapat mekar dengan indahnya.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: More music. 89 Volta Zuli. Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Non-stop
2: music. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: 3, 2,
5: halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45+ atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6-8 tahun dan 400 meter untuk umur 9-11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap,
6: dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak menggelar klarifikasi terkait permasalahan sejumlah sertifikat hak guna bangun atau HGB yang berada di wilayah Kecamatan Maja. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pertanahan melalui mekanisme musyawarah dan klarifikasi antar pihak terkait. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Ahdad Jauhari, mengatakan klarifikasi dilakukan terhadap sejumlah sertifikat HGB yang berada di Desa Mekarsari, Desa Pasir Kembang, dan Desa Curug Badak, Kecamatan Maja. Ia menjelaskan persoalan tersebut berawal dari adanya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah akibat munculnya klaim kepemilikan terhadap bidang tanah yang sama. Atas dasar itu, Kantor Pertanahan Lebak mengundang sejumlah pihak yang berkepentingan, mulai dari pemohon, pemerintah desa, masyarakat, hingga unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan. Forum klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait pokok persoalan hingga menyelesaikan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Lebar.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: 3, 2.
2: Halo warga Lebak, halo runner. Siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ibu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
2: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, Indonesia dan India menandai babak baru kerjasama pertahanan. Kerjasama ini diresmikan Perdana Menteri India Narendra Modi saat bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Kerjasama pertama adalah penandatanganan kontrak sistem pertahanan pesisir untuk rudal supersonik BrahMos. Kesepakatan ini diresmikan dengan disaksikan oleh CEO BrahMos Aerospace Jail Tirtragapendra Joshi dan perwakilan Kementerian Pertahanan. Kerjasama kedua adalah perjanjian kerjasama rudal udara ke udara antara Republic Corp dan Bharat Dynamics Limited. Kerjasama ini diresmikan dan disaksikan Direktur Produksi BDL CND Sujay Kapoor dan Chairman Republic Corp Norman Yusuf. Perjanjian ini menetapkan landasan bagi pengembangan bersama sistem rudal udara ke udara untuk mendukung armada pesawat tempur generasi saat ini maupun generasi masa depan Indonesia. Melalui kemitraan ini, menurutnya, kedua negara akan menggabungkan keahlian teknologi, pengalaman operasional, dan kapasitas industri mereka untuk memperkuat pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan keberlanjutan rudal. Upaya bersama ini membangun landasan yang kuat untuk kerjasama industri jangka panjang yang akan menghasilkan nilai strategis sekaligus berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan. Selain mendukung modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia, kemitraan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber eksternal untuk sistem pertahanan yang krusial, sekaligus meningkatkan kesiapan operasional jangka panjang tentara nasional Indonesia.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: الرحمن الرحيم.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten, 891 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang sekali saya Lili Rohili kembali menyapa Anda di kesempatan hari ini, which is hari ini di hari yang begitu menyenangkan, di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya kurang lebih sekitar 3 jam ke depan hingga pukul 9 malam. Make sure atau pastikan Anda tetap stay tune terus ya di 89, karena ada lagu-lagu bagus yang akan saya pilihkan untuk Anda, dan tentu saja informasi-informasi ringan banget, nggak bakal berat ya, ringan untuk disimak. Oke, tetap semangat terus ya di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia, dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Jayan Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini, Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Mutatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Mutatul Hits today. We are gonna have Rio Laskar featuring Andri Rianto dengan Sumpah Mati di jam 19:40 untuk malam hari ini. Well, thank you very much untuk sahabat Mutatul yang udah tune in di 89, udah join, sudah stay tune, dan juga sudah banyak berkontribusi. Salah satunya adalah beratensi untuk terus dengerin 89 dan mendapatkan informasi-informasi berita-berita yang teraktual dari kami, dan juga informasi-informasi ringan dari kami juga. Selamat malam untuk Anda yang baru aja tiba di rumahnya masing-masing, baru saja melepaskan helm, melepaskan tas kerja, melepaskan pakaian kebesaran kerja. Selamat datang di rumah, welcome home to sweet home. Semoga rumah menjadi tempat Anda untuk terus berpulang, dan semoga rumah menjadi selalu tempat untuk menjadi diri sendiri tanpa ada paksaan apapun, oke? Well, seperti biasa, saya akan coba share tentang toko dan juga profil seseorang yang dari keteladannya bisa kita belajar banyak, gitu ya. Oke, ditemani sama lagu dari 3 composers berikut ini. Untuk sahabat Mutatuli, stay tune dan jangan kemana-mana, oke?

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: wisatawan destinasi wisata Jawa baru di
1: Lombok. Berada sekitar 130
2: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
3: Sahabat Mota Tuli Warta 89 edisi 9 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-51 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kabupaten Lebak yang digelar di BIM Cimesir Rangkas Bitung Rabu 8 Juli 2026. Kehadiran Wakil Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Lebak terhadap keberadaan IPSM sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Peringatan HUT ke-51 IPSM Kabupaten Lebak berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan tersebut mengusung tema, IPSM Maju Bersama, mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Acara dihadiri pengurus IPSM, unsur pemerintah daerah, pekerja sosial masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Momentum HUT ke-51 dijadikan sebagai ajang evaluasi sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Peringatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara IPSM, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebak yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Amir Hamzah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja sosial masyarakat yang selama ini mengabdikan diri membantu warga yang membutuhkan. Keberadaan IPSM telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak. Ia menilai para pekerja sosial tidak hanya menjadi relawan, tetapi juga menjadi penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wakil Bupati mengucapkan selamat atas usia ke-51 IPSM Kabupaten Lebak dan berharap IPSM terus menjadi garda terdepan dalam membangun kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, serta bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Ia mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai program sosial yang dijalankan IPSM. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Amir juga berharap IPSM terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks. Ia menambahkan semangat gotong royong harus terus dipelihara sebagai kekuatan utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi yang kuat, berbagai persoalan sosial diyakini dapat ditangani secara lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Lebak lanjutnya berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketua IPSM Kabupaten Lebak menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap organisasi yang dipimpinnya. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menerima audiensi Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Banten di ruang kerja Wakil Bupati Lebak Rabu 8 Juli 2026. Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pembinaan generasi muda melalui berbagai program kepramukaan yang berkelanjutan. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten, Suhaib Amiruddin, hadir langsung dalam audiensi tersebut bersama jajaran pengurus Kuarda. Dalam kesempatan itu, Suhaib menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Sabah Kuarda kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Ia juga memaparkan sejumlah program strategis gerakan pramuka yang dirancang untuk memperkuat pembangunan karakter generasi muda. Program-program tersebut membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya semakin optimal. Suhaib berharap hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Sinergi yang kuat akan memberikan dampak positif terhadap pembinaan karakter, kepemimpinan, serta jiwa kebangsaan generasi muda. Ia menambahkan gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan kepramukaan dinilai mampu menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan cinta tanah air sejak usia dini. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyambut baik kunjungan jajaran Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten. Ia mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan Gerakan Pramuka dalam mendukung pembangunan karakter generasi muda. Gerakan Pramuka merupakan mitra strategis pemerintah dalam membentuk generasi yang berkualitas. Ia menilai, nilai-nilai kepramukaan masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Karena itu, pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kepramukaan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat Gerakan Pramuka bagi masyarakat, khususnya kalangan muda. Ia menegaskan pembinaan generasi muda merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Generasi muda yang memiliki karakter kuat akan menjadi modal penting dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Lebak. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai peluang kolaborasi dalam berbagai kegiatan pembinaan kepemudaan di masa mendatang. Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi agar program-program kepramukaan dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah. Dilansir dari radarbanten.co.id, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak menggelar klarifikasi terkait permasalahan sejumlah sertifikat hak guna bangun atau HGB yang berada di wilayah Kecamatan Majak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pertanahan melalui mekanisme musyawarah dan klarifikasi antar pihak terkait. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Ahdad Jauhari, mengatakan klarifikasi dilakukan terhadap sejumlah sertifikat HGB yang berada di Desa Mekarsari, Desa Pasir Kembang, dan Desa Curug Badak, Kecamatan Majak. Ia menjelaskan persoalan tersebut berawal dari adanya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah akibat munculnya klaim kepemilikan terhadap bidang tanah yang sama. Atas dasar itu, Kantor Pertanahan Lebak mengundang sejumlah pihak yang berkepentingan, mulai dari pemohon, pemerintah desa, masyarakat, hingga unsur teknis di lingkungan kantor pertanahan. Forum klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait pokok persoalan hingga menyelesaikan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Dilansir dari sindonews.com, Indonesia dan India menandai babak baru kerjasama pertahanan. Kerjasama ini diresmikan Perdana Menteri India Narendra Modi saat bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Kerjasama pertama adalah penandatanganan kontrak sistem pertahanan pesisir untuk rudal supersonik BrahMos. Kesepakatan ini diresmikan dengan disaksikan oleh CEO BrahMos Aerospace Jaltirt Raghavendra Joshi dan perwakilan Kementerian Pertahanan. Kerjasama kedua adalah perjanjian kerjasama rudal udara ke udara antara Republic Corp dan Bharat Dynamic Limited. Kerjasama ini diresmikan dan disaksikan Direktur Produksi BDL CND Sujai Kapoor dan Chairman Republic Corp Norman Yusuf. Perjanjian ini menetapkan landasan bagi pengembangan bersama sistem rudal udara ke udara untuk mendukung armada pesawat tempur generasi saat ini maupun generasi masa depan Indonesia. Melalui kemitraan ini, menurutnya, kedua negara akan menggabungkan keahlian teknologi, pengalaman operasional, dan kapasitas industri mereka untuk memperkuat pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan keberlanjutan rudal. Upaya bersama ini membangun landasan yang kuat untuk kerjasama industri jangka panjang yang akan menghasilkan nilai strategis sekaligus berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan. Selain mendukung modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia, kemitraan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber eksternal untuk sistem pertahanan yang krusial, sekaligus meningkatkan kesiapan operasional jangka panjang Tentara Nasional Indonesia.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Bunga Citra Lestari dengan Karena Ku Cinta Kau. Jam 20 lewat 12 menit untuk malam hari ini, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 9 malam. Terima kasih ya yang masih terus setia bersama kami. Dan seperti biasa di Mutatuli Malam hadir, kemudian juga berbagi tentang seputar profil seseorang. Nah, untuk malam hari ini saya sudah punya biografi seseorang yang berlatar belakang dunia olahraga. Oh, siapakah dia? Siapakah beliau? Right, ada Taufik Hidayat yang lahir tanggal 10 Agustus tahun 1981, mantan atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia yang meraih emas Olimpiade 2004, mengalahkan Shon Seung-mo dari Korea Selatan di babak final dan kejuaraan dunia tahun 2005. Selain itu, ia juga juara Pesta Olahraga Asia 2002 dan 2006. Saat ini, Taufik menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Pada 30 Januari 2009, Taufik mundur dari Pelatnas Cipayung. Setelah itu, ia menjadi pemain profesional. Pada November 2012, Taufik membangun sebuah pusat pelatihan bulu tangkis yang bernama Taufik Hidayat Arena atau THA. Berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur, Taufik juga kerap memberi kritik performa timnas utamanya dari sektor tunggal putra. Ia telah 6 kali menjuarai Indonesia Terbuka tahun 99, tahun 2000, 2002, hingga 2006. Saat masih muda, ia tergabung dengan klub SGS, klub bulu tangkis di Bandung, tempat ia berlatih di bawah bimbingan II Sumirat. Pada usia 17 tahun, ia memenangkan Brunei Terbuka dan mencapai semifinal kejuaraan Asia tahun 1998 dan di Indonesia Terbuka. Pada tahun 1999, Taufik meraih gelar Indonesia Terbuka pertamanya, dan pada tahun yang sama, ia juga mencapai final All England dan Singapura Terbuka, tetapi kalah di final dan rival beratnya Peter Gade dan seniornya di tim nasional Haryanto Arbi. Taufik meraih peringkat nomor 1 dunia saat ia masih berusia 19 tahun pada tahun 2000 setelah menjuarai Malaysia Terbuka, kejuaraan Asia, Indonesia Terbuka, dan sekali lagi menjadi runner-up All England di mana ia dikalahkan oleh pemain Tiongkok bernama Jian Zhuangzi. Oke, nah beberapa prestasi yang pernah diraih adalah, kita bakal break dulu ya, nanti setelah ini saya bakal share tentang prestasi-prestasi yang pernah diraihnya. Tetap semangat terus ya di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
5: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
6: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
4: Semangat.
6: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang, buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Rosa dengan Hati Yang Kau Sakiti di jam 20:26 untuk malam hari ini. Dan masih di Multatuli Malam, masih ditemani bersama saya Lilo, dan juga masih berbincang tentang profil Taufik Hidayat. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang karirnya, sekarang prestasinya. Taufik pernah mengikuti kompetisi tunggal putra pada Olimpiade musim panas tahun 2000 di Sydney. Di Olimpiade pertamanya ia tersingkir di perempatan final oleh Zi Qinfeng dari Tiongkok. Ya, kemudian Taufik memenangkan medali emas tunggal putra di Olimpiade musim panas tahun 2004 dengan mengalahkan Hidetaka Yamada dari Jepang dan Wong Chung Han dari Malaysia di dua putaran pertama. Taufik mengalahkan Peter Gate dari Denmark 15-12, kemudian 15-12 di perempat final, dan Bunsak Ponsana dari Thailand 15-9. 15-2 di semifinal, kemudian bermain dalam pertandingan perebutan medali emas. Dia mengalahkan Son Seung-mo dari Korea Selatan 15-8. 15-7 di final untuk memenangkan medali emas. Kemudian pada tahun yang sama, Taufik berhasil mempertahankan gelar Indonesia Terbuka dengan mengalahkan Sheng Hong 15-9, kemudian 15-3 di final dan meraih gelar kejuaraan Asia keduanya. Pada bulan Agustus 2005, ia memenangkan gelar tunggal putra di kejuaraan dunia dengan mengalahkan peringkat 1 dunia Lin Dan dan Tiongkok 5-3, kemudian 5-7 di final. Dengan gelar tersebut, ia menjadi pemain tunggal putra pertama yang menyandang gelar Olimpiade dan kejuaraan dunia secara berturut-turut. Taufik meraih medali emas tunggal pada Pesta Olahraga Asia 2006 di Doha. Ia juga memenangkan kejuaraan Asia 2007 dan medali emas tunggal putra Pesta Olahraga Asia Tenggara 2007 di Nakhon Ratchasima. Kemudian Taufik berkompetisi di Olimpiade musim panas 2008, tetapi ia tersingkir di babak kedua oleh Wong Chong Han dari Malaysia. Nah, untuk keempat kalinya Taufik mengikuti Olimpiade musim panas. Taufik berkompetisi di Olimpiade musim panas 2012, tetapi ia tersingkir di babak 16 besar oleh Lin Dan dari Tiongkok. Kemudian media populer terkadang fokus pada persaingan yang dirasakan antara Taufik dan pemain Tiongkok Lin Dan, menyebut keduanya sebagai saingan berat. Ini terakhir kalinya Taufik mengikuti Olimpiade musim panas. Kemudian Taufik resmi mengakhiri karirnya sebagai pebulu tangkis profesional pada tanggal 12 Juni 2013. Taufik menggantungkan raketnya dengan kekalahan di babak pertama ajang Indonesia Terbuka tahun 2013 di Istora Senayan. Lalu Taufik mencatatkan namanya sebagai pemain tunggal putra dengan pukulan smash tercepat yang mencapai 305 km per jam pada kejuaraan dunia 2006 di Madrid, Spanyol. Ia juga dikenal dengan pukulan backhand smash tercepat yang mencapai 206 km per jam. Banyak pemain lain yang mencoba untuk melakukan hal yang sama, tetapi belum ada yang sebaik Taufik. Taufik juga dapat melakukan pukulan drop shot dan permainan net dengan baik. Kemudian kehidupan pribadinya, menikahi Ami Gumelar, seorang putri dari Agum Gumelar dan juga Ibu Linda Amalia Sari. Mereka telah dikaruniai seorang putri pada tanggal 3 Agustus 2007 yang kemudian diberi nama dengan Natarina Alika Hidayat. Kelahiran putrinya ini tepat beberapa hari sebelum ia berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti kejuaraan dunia. Kemudian mereka telah dikaruniai seorang putra pada tanggal 11 Juni 2010 yang kemudian diberi nama dengan Nayotama Prawira Hidayat. Kemudian ia juga mendapatkan tanda kehormatan dan penghargaan kepresidenan, yaitu Bintang Jasa Utama Naraya. Wah, banyak banget ya prestasinya, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui nara hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari, change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat!

0: manusia.
1: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Tetula FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik asik.

0: Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, masih di 89 Multatuli FM ya, di Dawai Multatuli. Ini tepatnya kita hadir di edisi
1: Rabu di tanggal 9 ya.
0: Oke, betul.
1: 9 Juli 2026 dan seperti biasa,
0: yoi,
1: kita bakal menemani malam Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut.
0: Orges.
1: Yang tentunya bisa menemani suasana malam Anda yang tengah beristirahat.
0: Iya.
1: Ataupun Anda yang tengah beraktivitas.
0: Iya.
1: Yang semoga sajian yang kita kemas ini bisa menyemangati dan menemani hingga tuntas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, baik ya. Tentu sahabat Multatuli, bagi Anda juga yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah ya, mungkin seharian tadi juga Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga Bang Jarwo di malam hari ini sambil melepas lelah ya.
1: Iya.
0: Atau juga kumpul bareng keluarga, rekan, sahabat, tuh juga seseorang yang dekat di hati Anda juga, semoga terhibur selalu ya.
1: Dan tentunya kita juga menantikan kebersamaan Anda yang ingin menyemarakan gelaran Dawai Malam Multatuli untuk malam hari ini ya. Di Facebook, di WhatsAppnya Multatuli.
0: Orkes.
1: Di ya. 0811-806-8900.
0: Oke, baik, kita goyang dulu deh ya.
1: Oke, okay.
0: Untuk menambah suasana hati malam hari ini ada Benny Ahmad Azhar, Pelarianmu.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Ya baik, masih di 891 ya FM ya. Ada sebotol.
1: Sebotol Mohan. Iya.
0: Iya.
1: Ya pasti namanya sebotol pasti buat Mohan. Minuman.
0: Iya
1: gitu betul. Kan. Kalau saya artikan ke sebotol Mohan itu lebih ke lebih halus gitu.
0: Iya.
1: Jadi sebotol Mohan. Itu kan bisa saja sebotol minumannya itu berbentuk apa namanya?
0: Berat, ya.
1: Teh.
0: Iya.
1: Ya kan? Terus juga cola kayak gitu kan.
0: Jadi bisa jadi obat juga ya.
1: Rasa jeruk, rasa nipis. Dan rasa stroberi.
0: Stroberi, wah itu enak tuh. Ya seger ya.
1: Jadi kalau orang udah seneng sama apa namanya favorit kesukaannya,
0: sesuai.
1: Ya pasti itu apa namanya kayak dijadikan apa ya? Dijadikan pembuka, kayak gitu.
0: Iya.
1: Atau kesukaan lah sebutnya.
0: Oke.
1: Kayak gitu ya.
0: Jadi enak ya, seger ya.
1: Seger kayak gitu kan.
0: Bikin membuat orang itu tenang gitu kan.
1: Kadang kan ini juga dibutuhkan, diperlukan juga oleh para pengendara yang ketika sudah capek,
0: yeah,
1: ya kan, berkendara jauh. Nah, apa namanya, minuman yang berenergi sangat dibutuhkan loh.
0: Nah, penting sekali.
1: Ya. Dibutuhkan untuk apa ya, membuat lelah capeknya itu bisa cepat pulih.
0: Nanti paginya itu tenang.
1: Paginya tenang. Seger. Kemudian setelah mengkonsumsi apa namanya yang berenergi itu bisa bersemangat kembali,
0: yeah,
1: ya, bisa melanjutkan kembali ke perjalanannya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kecelakaan karena faktor ngantuk, karena faktor kelelahan itu kan bisa menimbulkan kantuk pada saat berkendara sehingga tingkat konsentrasinya itu mengurang.
0: Yeah.
1: Makanya para pengemudi yang lintas jarak tempuhnya cukup jauh ini dimungkinkan untuk apa namanya menyempatkan untuk beristirahat, sejenak, berhenti ya, di rest area. Apalagi misalkan perjalanan di kendaraannya sudah
0: jauh.
1: 2 jam lebih misalkan.
0: Jauh, ya.
1: Itu kan jelas membuat fisik dari si pengendara atau pengemudinya menurun, dan otomatis dengan fisik menurun akan berdampak kepada tingkat konsentrasi.
0: Itu sekali.
1: Jadi tingkat konsentrasi dalam berkendara itu sangat dimungkinkan, diperlukan, ya. Itu tadi mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya kecelakaan. Gitu.
0: Ya, itu
1: dan
0: jadi
1: ini juga sering di apa namanya di menjadi sebuah informasi, sebuah himbauan dari apa namanya para pemilik kebijakan di jalan-jalan lalu lintas, agar para pengemudi ketika capek jangan memaksakan diri.
0: Nanti berbahaya. Ya.
1: Berbahaya untuk ya si pengemudi itu sendiri dan juga membahayakan orang lain.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Okay. Oh ya, buat yang malam hari ini ingin bergabung, kita masih terus membuka di WhatsApp-nya Multatuli di 0811 806 8900.
0: Ya boleh ya.
1: Dan juga kita mengucapkan selamat malam untuk yang sudah setia bergabung ya, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga yang kami kemas di malam hari ini bisa terus melengkapi sampai pragat. Kalau ya. Siapa? Mbak Mansalim ngomong tuh sampai pragat mengadit katanya gitu, sampai beres maksudnya.
0: Beres ya. Oke, baik ya, untuk menambah suasana di malam hari ini kita kembali ada Eri Susanta, jamnya karang.

0: Ya udah setajam karang ya.
1: Iya, setajam karang versi dari Eri Susan.
0: Ya.
1: Iya. Kita tahu betul Eri Susan ini salah satu penyanyi ya.
0: Iya, penyanyi.
1: Bukan petinju.
0: Bukan.
1: Iya. Kalau misalkan aduh ya. Kalau saya bilang Eri Susan ini seorang petinju ini, waduh bisa berabe nanti saya bisa diajak apa namanya diajak berduel nantinya.
0: Ya,
1: tapi betul
0: sekarang ya.
1: Saya jujur banyak artis yang apa namanya artis-artis yang lawas lah ya,
0: lawas.
1: Yang saya kagumi diantaranya ya termasuknya adalah Eri Susan ini karena dia salah satu artis wanita yang apa namanya memiliki suara yang
0: khas, ya.
1: Khas. Kemudian juga apa seiring waktu dia tetap mempertahankan kualitasnya.
0: Betul sekali.
1: Mempertahankan kualitasnya sebagai seorang penyanyi solo yang kemudian dengan ciri khasnya itu sehingga siapa yang tidak akan kenal ketika apa begitu bait ral saja sudah muncul dari seorang Eri Susan pasti orang akan kenal bahwa ini adalah Eri Susan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ada cirinya ya.
1: Ciri khasnya inilah yang membuat saya juga sangat apa namanya kagum dengan suara Eri Susan.
0: Cirinya itu apa bang?
1: Ya.
0: Cirinya.
1: Cirinya itu dia suaranya tuh agak serak. Ya seraknya dia serak jernih gitu ya. Suaranya suara khas jernih kemudian bisa memadukan ketika lagu dangdut itu penjiwaannya itu benar-benar apa ya, menjiwai sebuah lirik lagu gitu. Dan kita paham betul bahwa setiap penyanyi akan menjiwai setiap judul lagu gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi seorang Eri Susan ini yang apa namanya dikenal dengan lagu Radio Dangdut ya.
0: Bener, Radio
1: karena itu lagu awal yang saya tahu gitu meskipun saya belum tahu yang lain cuman yang saya kenal tuh lagu Radio Dangdut tuh Eri Susan.
0: Betul.
1: Gitu. Terus ya. Lagu-lagu yang lainnya seperti khususnya Malam Ini, Janjimu, apa namanya Muara Kasih Bunda.
0: Nah itu
1: dia lagu-lagu yang setiap dimunculkan oleh Eri Susan ini selalu hits.
0: Pas ya.
1: Selalu pas, selalu pas. Apa namanya langsung mengena di masyarakat. Sehingga lagunya gampang mudah dicerna, gampang mudah dihafal, sehingga begitu mudah memasyarakat lagu-lagu Eri Susan ini gitu. Tapi ketika berbicara dengan artis-artis yang lain seperti Bunda Rita Sugiarto itu udah nggak usah diomong,
0: itu
1: udah ratunya dangdut lah, sama seperti Umi Elvi, seperti Nur Halimah, seperti Mirnawati, Mega Mustika dan yang lain-lainnya gitu. Dan itu senior-seniornya dan dari sekian banyak Eri Susan yang memiliki suara yang khas dengan suara apa seraknya ini gitu. Jadi ketika tadi kita dengerin lagu Tajamnya Karang dari Mansur S atau dipopulerkan sama Mansur S ya, ini versinya Eri Susan tuh sangat berbeda gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi memiliki apa namanya keistimewaan tersendiri bagi Eri Susan ketika membawakan lagu ini gitu.
0: Iya.
1: Meski apa seperti pop dangdut ya.
0: Iya.
1: Seperti pop dangdut tapi apa namanya makna dari lagu Tajamnya Karang atau Setajam Karang ini sama tidak berubah hanya taste-nya yang berubah.
0: Iya.
1: Taste itu rasa barangkali.
0: Rasanya.
1: Kalau di masakan tuh taste tuh rasa. Kayak gitu. Sehingga ketika ini masuk ke kalangan apa generasi milenial masuk ini.
0: Masuk juga.
1: Karena suaranya juga yang mewakili dan juga bisa mengimbangi apa namanya kemajuan zaman dan juga kemajuan daripada generasi sekarang.
0: Iya betul.
1: Yang ya itu tadilah karena setiap tahun dan setiap generasinya memiliki genrenya masing-masing. Kayak gitu.
0: Luar dalam.
1: Biasa di luar.
0: Oke, kembali ada Rizky Ridho. Kembalilah.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada nyanyian rindu.
1: Iya, yeah, nyanyian rindu. Iya. Yeah. Versinya ini ya.
0: Vildan.
1: Vildan.
0: Iya, biasa dinyanyikan oleh Evi Tamala ini.
1: Ini lagu yang kalau di acara karaokean di Agustusan, di Tadir Radio ini selalu jadi lagu pilihan.
0: Hmm, betul sekali.
1: Selalu jadi lagu pilihan apa namanya kontestan wanita. Dan apa namanya sering juga sih menemukan ya apa namanya para kontestan ini menyanyikan dengan lembut seperti Evi Tamala gitu kan ya. Karena memang nyanyian rindu ini kan seperti mewakili
0: perasaan ya.
1: Perasaan
0: seseorang.
1: Untuk seseorang yang apa ya istilahnya itu
0: yang sangat mendalam ya.
1: Yang menjero sangat ya. Menjero lah istilahnya. Kayak sumur gitu kan.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi ini seperti luapan hati.

0: hati yang sengaja dikeluarkan sebagai perwakilan.
1: Waduh, luar biasa.
0: Perwakilan betapa dia tuh mengagumi, menyayangi gitu kan. Dan lagu ini sepertinya memang sangat cocok mewakili perasaan seseorang kepada sang bangonya.
1: Nah, itu dia ya, kayak karena gitu ya. Ini sangat mendalam sekali ya. Ya, menggambarkan perasaan cinta yang menggebu-gebu gitu ya. Waduh, di mana seseorang
0: menggebu-gebu tuh kayak ngebut ya, gas kayak gitu.
1: Gas gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: ini artinya tuh lebih kepada tidak berarti buru-buru gegancang, bukan ya. Tapi lebih kepada bahwa menggebu-gebu ini benar-benar sangat-sangat gitu.
1: Iya,
0: sangat-sangat aduh, mendalam gitu rasa kagumnya gitu, rasa suka dan cintanya itu.
1: Iya.
0: Sehingga diluapkan melalui sebuah lagu.
1: Nah, itu dia,
0: nyanyian rindu
1: seseorang itu ya, sangat rindu, kangen gitu ya, enggak ketemu katanya bang Jero gitu ya, kemana aja biasanya ada, kamu sekarang enggak ada sih, kemana gitu.
0: Iya, ini kan sama aja dengan kekaguman seseorang yang dia sepertinya merasa kehilangan, merasa rindu, ya kan, sehingga nyanyian rindu itu mewakili perasaannya terhadap sang bango yang yang dia kangenin kayak gitu.
1: Iya, luar biasa ya, kangen terus.
0: Ini
1: ya,
0: biasa di luar soalnya ini. Beda dengan Kang Jainul ketika memendam rasanya itu, dia selalu blak-blakan.
1: Nah, langsung to the point.
0: Langsung to the point dia.
1: Apa katanya tuh?
0: Aa cayang kayak gitu.
1: Adau.
0: Aa kangen kayak gitu. Malah telepon langsung dia mah.
1: Bawa ya, bawa tuh. Bawa apa tuh?
0: Hah?
1: Bawa apa dia sekarang?
0: Atuh biasa bawa martabak.
1: Rasa kacang ya.
0: Ya, rasa kacang.
1: Aduh.
0: Kadang di sebelahnya dikasih keju-keju kayak gitu.
1: Nah, iya.
0: Biar berwarna ya, katanya.
1: Biar senang gitu ya.
0: Biar senang, biar sang bangunnya tuh langsung kelepak-kelepak gitu kan.
1: Iya, luar biasa juga nih ya. Kalau punya inisiatif seperti itu ya.
0: Dan ini kita baru-baru ngedengar sih, baru ada lagu nyanyian rindu yang biasa khas dinyanyiin sama perempuan.
1: Iya.
0: Dan nyanyiannya sama Pildan gitu kan.
1: Iya, beda gitu ya.
0: Beda gitu. Yang tadinya orang tuh cowok khususnya mau nyanyiin lagu ini tuh agak berseberangan dengan hatinya gitu. Ini kan lagu perempuan gitu kan. Kalau misalkan dinyanyiin kayaknya melo banget gitu. Tapi ternyata sama Pildan tuh dibawain lagu ini tuh tidak melo banget gitu. Jadi melownya ada gitu ya. Tapi kesan apa namanya cowoknya juga kerasa kayak gitu.
1: Sama sang bangonya ya.
0: Sama sang bangonya
1: terasa
0: ini.
1: Gitu. Aduh, si A katanya.
0: Dan ini pasti diperuntukkan bagi kalangan tahun 2000-an lah.
1: Iya benar.
0: Karena lagu ini kan di populernya kan di tahun 90-an gitu kan, sempat tahun 2000 gitu.
1: Iya.
0: Nah, di 2000-an ini kan banyak generasi-generasi milenial yang
1: ya,
0: tidak mengenal lagu ini sebenarnya pernah populer di eranya kayak gitu.
1: Nah, ini dengan
0: sehingga
1: ya,
0: kalau misalkan golongan milenial ini dikenalkan oleh bawaan yang aslinya mungkin agak sedikit berseberangan.
1: Iya.
0: Tapi dibawain sama Pildan seolah ini mewakili generasinya seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Dan tidak tahu kalau ternyata lagu nyanyian rindu ini versi Evie Tamala gitu.
1: Ternyata enak juga dibawanya.
0: Kayak gitu.
1: Kayak apa enaknya tuh?
0: Hah?
1: Kayak apa enaknya?
0: Enaknya tuh kayak susu keju.
1: Iya, kejunya ya yang enak ya.
0: Iya, yang bikin gurih-gurihnya itu kan keju.
1: Kejunya gurih.
0: Ada balutan susu sehingga agak lumer di mulut.
1: Aduh.
0: Gitu.
1: Beda ya.
0: Jadi kalau bahasa kita gimana rasa menyebutkan rasa yang enak itu pelem gitu.
1: Benar ya.
0: Pelem itu masukkan perpaduan antara manis dan gurih.
1: Kayak ketuk lindri ya.
0: Jadi makanya pelem gitu. Perpaduan manis dan gurihnya ada gitu.
1: Benar.
0: Benar. Tapi kalau manis ya udah jelas enggak ada gurihnya gitu.
1: Kayak pernah sering ngalami ya beli itu ya.
0: Bukan sering ngalami saya. Itu kebiasaan.
1: Iya, karena enaknya ya kejunya. Ya. Oke deh, kita goyang dulu bentar ya.
0: Iya, sambil nungguin yang mau gabung ya.
1: Iya, oke, baik.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Dawes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: Ini menepuk air di dulang. Nah, tahu nggak dulang?
1: Gimana? Menepuk
0: air di dulang.
1: Oh, menepuk air di dulang.
0: Dulang biasa buat ini.
1: Oh, ya. Jadi menepuk air di dulang itu sebuah.
0: Ingat sama dulang, ingat ya?
1: Peribahasa ya.
0: Iya, peribahasa.
1: Dulang itu kan kayak tempat buat ngakel.
0: Ngakel nasi ya.
1: Kan kalau dulu itu ada ceritanya.
0: Iya.
1: Kalau air di dulang itu ditepuk itu dia akan bergetar, kemudian hanya satu getarannya aja.
0: Nah, itu dampaknya kemana itu dengan
1: ya,
0: tepukan tersebut?
1: Nah, tepukannya inilah yang artinya menjadi sebuah cerita, kemudian makna tersendiri sehingga Aipi Tamala ini menyajikan lagu itu seperti itu gitu. Emang kalau lebih jauhnya seperti apa gitu nih? Sampai jadi, seperti ini nih judul lagunya menepuk air di dulang. Jadi,
0: bila memang sudah tak lagi cinta katanya gitu ya, janganlah mencari-cari alasan.
1: Oh gitu.
0: Ya, ku terima walau ku tak bersalah. Kau yang berbuat, aku yang tertuduh.
1: Gitu. Oh. Oh iya makanya menepuk air di dulang tuh jadi ketika itu dihentakan ada yang tertuduh di sana.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi apa namanya getaran si airnya itu getaran akhirnya berdampak kepada orang lain.
0: Nah.
1: Gitu. Padahal. Ada yang apa namanya memulainya gitu ya, entah itu tangan siapa gitu, tapi yang terdampak tuh orang yang terkena dampak dari tuduhannya itu.
0: Nah, betul sekali ya.
1: Pantesan ini lagu nih dalam banget ini. Jelas apa ya, kalau misalkan di sebuah syair itu kan kalau orang kan berbicara tentang cinta, sudah gampang kita bisa menggambarkan misalkan lagu jeritan hati, oh berarti ini cerita orang yang mengalami betapa getir perasaannya sehingga tidak bisa apa namanya mengeluapkan hanya dalam hati kayak gitu kan.
0: Menjeritnya ya.
1: Menjeritnya gitu. Pernah enggak kedenger itu?
0: Pernah menjerit enggak, Bang Jar?
1: Pernah gitu. Berbeda dengan lagu
0: itu.
1: Berbeda dengan judul lagu menepuk air di dulang kayak gitu. Ya. Nah, ini orang akan langsung berpikir nih maksudnya apa kayak gitu kan? Sehingga orang yang membuat judul lagu dan membuat syairnya nih saya berpikir bahwa dia orang yang sangat apa namanya penuh peribahasa dan juga penuh apa namanya bahasa-bahasa itunya lebih luas tuh. Nah,
0: jadi ditepuk airnya terpecik buka sendiri.
1: Nah, kayak gitu.
0: Buka sendiri, prek ke muka sendiri gitu.
1: Jadi, iya, makanya dampaknya tuh langsung kenapa ngejepret gitu ya.
0: Ngejepret.
1: Memecerik gitu ya. Iya, memecerik.
0: Kecepretan gitu ya.
1: Kecepretan sehingga yang kepercayaan itu yang tertuduh kayak gitu kan.
0: Iya, jadi sepandai apapun kau simpan dia pasti akan tercium juga. Apanya yang tercium ini? Yang tercium apa ini?
1: Iya, makanya saya bilang ini judul ini sangat dalam ini. Pengertiannya, artinya, maknanya begitu kan.
0: Dalam ya.
1: Oh, ini dalam banget ini.
0: Waduh, sepandai
1: ini
0: apa kau simpan dia?
1: Hanya orang-orang tertentu yang mendalami makna bahasa Indonesia yang dalam. Peribahasa atau apa sih filsafat atau apalah kayak gitu. Sehingga kita nggak tahu nih kemana nih kan gitu
0: arahnya gitu kan ya,
1: kemana arahnya gitu. Jadi hanya bisa mengikuti lagu ini ketika memang artinya bahwa cipratan akibat tepukan dari air di dulang itu ternyata kena muka sendiri. Terus tadi ada bahasa bahwa apa namanya
0: ya, jadi sepandai apa kau simpan dia, wah disimpan ya pasti akan tercium juga, ketahuan juga mungkin begitu ya. Pasti ketahuan juga ya. Kalau dulangnya itu ada nasinya gimana itu?
1: Kalau dulangnya ada nasinya itu belum dibersihin kayaknya itu.
0: Cari daun.
1: Ini bekas kayaknya. Bekas ngegigihan dikasih air. Ya kan?
0: Iya.
1: Dan kenapa ya zaman dulu itu harus ada dulang gitu kan?
0: Nah, ini
1: buat jadinya apa namanya? Buat ngangetin nasi itu ya.
0: Iya.
1: Biar dia mekar, biar dia harum ya kan?
0: Betul.
1: Kenapa nggak pakai panci, nggak pakai penggorengan buat apa namanya? Sebutnya yang saya sebut itu ngahihin ya, bukan ngahihin.
0: Iya, ya pakai ini ya, pakai kipas ya.
1: Iya.
0: Ngahihin kipas.
1: Pastinya sih ada sejarah dan cerita tersendiri lah. Dulang itu kenapa setelah nasi itu mateng, kemudian dipindahkan ke dulang, kemudian diakel gitu kan. Ya mungkin punya makna dan cerita tersendiri bagi orang tua gitu.
0: Iya benar sih.
1: Prosesnya lah.
0: Prosesnya.
1: Prosesnya. Tapi kalau dengan berkaitan dengan lagu ini, saya juga agak sedikit bingung untuk menyimpulkan nih kemana arahnya gitu.
0: Iya.
1: Sampai ada akhiran kalimat bahwa sepintar-pintarnya kau menyembunyikan sesuatu, akhirnya akan ketahuan juga kayak gitu.
0: Mungkin disimpannya di bantal guling bisa bicara ini Bang Jarwo kata Pak.
1: Bisa, mungkin di bantal gulingnya disimpan apa ketahuan handphone gitu kan, bunyi nit. Ada WA atau nyek kebaca kayak gitu.
0: Iya, nah kita buka ya di WA ya.
1: Oke.
0: Ya, assalamualaikum Radio Multatuli FM.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini bersama Nur Fatima di Kado Agung.
1: Oke.
0: Lagunya Andai Bantal Guling Bisa Bicara.
1: Oh, andaikan bantai guling bisa bicara.
0: Waduh, gimana itu kalau bicaranya ya?
1: Waktu kalau misal bisa ngomong mah atau bahaya
0: bingung.
1: Ini.
0: Ya, Pak Jainul bingung ini.
1: Bingung ini. Waduh, gitu. Jangan-jangan apa namanya yang jadi bantalnya itu bukan Teh Nurul gitu.
0: Diputar ya Bang ya lagunya jangan lupa.
1: Oke, okay, terima kasih banyak ini. Ya.
0: Mohon dijelaskan buat Abang berdua ya. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun sami-sami.
0: Kemudian assalamualaikum dari Multatul FM. Selamat malam Bang Adit dan Bang Riko. Biasa ngoping-ngoping Radio 89 Multatul FM nih.
1: Iya.
0: Sembari ngopi.
1: Sembari ngopi.
0: Ada yang minta lagu nih Bang Adit yaitu Istri. Lagunya Rana Rani, judulnya Hati Yang Panas. Hati Panas Membara.
1: Waduh. Oh, Hati Panas Membara. Nah,
0: kirim salamnya juga buat semuanya aja yang lagi panteng 89. Buat keluarga Kang Jainul.
1: Iya.
0: Di kawasan Kado Agung ya. Kemudian di link Pecak Cilegon juga buat Bang Adit dan Bang Eko. Hatur nuhun.
1: Oke, Pak Marsalim ya di lingkungan Pecak Cilegon. Makasih banyak sudah bergabung ya.
0: Orkes. Kemudian ini dari siapa nih? Amang ya.
1: Oh Amang di kawasan Semi Tanjung ya.
0: Amang Faang ya.
1: Faang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kami Multatul FM hadir malam Bang Adit dan Bang Riko.
1: Yoi.
0: Mau request lagunya Hujan Duri dari Imam S. Arifin.
1: Oke. Okay.
0: Salam buat semuanya aja, sahabat Multatuli. Buat abang berdua kebagian makasih aja mas.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Jadi bantal gulingnya bisa bicara katanya gitu.
1: Saksi nanti nih.
0: Saksi. Ya, tunggu dulu. Jangan kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Sebelum
1: penuh.
0: Iya.
1: Kalau udah penuh?
0: Nah, pindah. Gaby mana Gaby?

0: ada bantal guling bisa bicara. Kenapa bisa bicara ya?
1: Ini kayak apa ya? Kayak jadi saksi, bantal dan guling ini. Bagaimana seseorang itu memendam apa namanya? Memendam rasa.
0: Aduh.
1: Kemudian juga memendam segala bentuk kekecewaan atau apa kayak gitu.
0: Patah hati ya.
1: Karena diluapkannya itu ketika dia mau ke tempat tidur. Sehingga tangisnya itu air matanya netes di guling, di bantal gitu.
0: Apal ya.
1: Jadi wajar dong kalau misalkan seorang perempuan itu mengatakan bahwa kamu gak tahu ya betapa sakitnya hatiku.
0: Itu dia.
1: Kalau misalkan bantal guling mau jadi bicara, dia bakal ngomong tuh udah banyak air mata saya menetes bantal guling itu.
0: Kayak gitu. Jangan kan bantal, bulan juga katanya gitu ya. Kita dulu sumbang. Lagu ini ya bantal guling sebagai saksi ya. Waduh, ternyata ada saksi juga ini.
1: Jadi saksi gulingnya. Betapa dia menangis. Betapa dia memendam rasa.
0: Aduh.
1: Jadi segalanya itu tercurah di bantal dan guling itu. Dan jadi saksi pada saat dia malam pertama. Gitu.
0: Kenapa itu?
1: Hah?
0: Kenapa itu bisa malam pertama gimana?
1: Karena nggak mungkin nggak ada bantal sama guling gitu pada saat malam pertama kan, kayak gitu.
0: Kalau jadi ada bantal guling siapa yang ngambil tuh?
1: Iya. Tapi pastinya Nurul Fatimah ini minta penjelasan lebih lengkap kali.
0: Orkes ya.
1: Jadi bantal guling ini.
0: Saksi bisunya.
1: Saksi bisu ya.
0: Jadi kesedihan yang sangat mendalam.
1: Oh
0: ternyata suka ini ya, nangis ya. Ini Pak Jenul nakal ya.
1: Kayaknya suka ngegel ya. Kang Jenul ya, Kendul ya.
0: Kayaknya begitu ini.
1: Kasih tahu sama Mang Iko.
0: Gimana ya, kasih taunya. Jangan lewat duluan gitu.
1: Maksudnya jangan suka ngegel gitu.
0: Iya,
1: sakit katanya gitu kan.
0: Jangan ngegel punduk ya.
1: Kayak pampir.
0: Itu jadi mama siapa tadi?
1: Nurul Fatimah. Itu ya.
0: Ya
1: jadi bantal guling itu jadi saksi bisu.
0: Saksi bisu gara-gara Pak Jenul nakal.
1: Gara-gara Pak Jenulnya agak badung etik. Gitu, iya, suka terekelan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Merekelan ini.
1: Artinya harusnya jamnya tidur dia suka naik ke genteng. Terekelan gitu kan.
0: Cari buah-buahan.
1: Jadi yang menarik saya tuh gini loh, menarik judul lagu Bantal Guling bisa bicara. Bisa-bisanya si pencipta lagu ini membikin judulnya tuh apa, ke judul yang tidak berkaitan dengan apa yang menjadi kekecewaan dan juga pengaduan seseorang gitu ya. Tapi ini malah judulnya tuh lebih ke bantal guling jadi bisa bicara. Seolah bahwa bantal dan guling ini yang akan menjadi saksi bisu.
0: Tahu ya.
1: Jadi tahu betul kesedihan, kekecewaan diluapkan di bantal dan guling itu. Jadi kalau misalkan bisa bicara, udah banyak tuh air mata netes di guling, di bantal.
0: Nanti kalau mau tidur periksa dulu Pak Jenul ya.
1: Periksa dulu gitu. Termasuk mungkin agak ngacai dikit gitu kan.
0: Iya benar.
1: saya ingat sama salah satu anak saya nih. Ini cerita bener nih Bang Riko. Si guling itu dari sejak dia kecil mungkin udah baunya dia kali ya.
0: Iya benar.
1: Baunya dia
0: termasuk
1: mungkin liurnya dia, ludahnya dia. Jadi itu si guling enggak boleh dicuci itu.
0: Enggak boleh ya.
1: Enggak boleh.
0: Waduh, udah ini nyerep kali ya.
1: Karena udah nyerep. Jadi enggak tahu dah itu baunya udah benar membuat dia tuh bisa tidur. Jadi kalau belum dikasih guling itu, dia enggak mau tidur tuh anak tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Udah. Gitu. Nah, karena sampai lepet lah gulingnya itu. Tadinya dia benar-benar mengembang sampai kurus itu si guling tuh ya.
0: Lepet ya.
1: Lepet. Coba akhirnya sama mamanya tuh dicuci ya.
0: Iya.
1: Pas dikasih benar-benar dibuang itu, dia enggak mau karena gitu, baunya udah hilang.
0: Itu bisa seperti itu
1: sampai
0: juga
1: seperti
0: ya?
1: Itu loh. Makanya mungkin kenapa si penciptanya ini tuh akhirnya menjadikan lagu tuh judulnya tuh bantal guling bisa bicara.
0: Luar
1: ternyata biasa, ya dikaitkan dengan cerita itu ya bisa jadi Iya, kayak ya. Gitu. Kayaknya masuk akal.
0: Masuk akal.
1: Kemudian bisa diterima. Sehingga judulnya Andai Bantal Guling Bisa Bicara. Bisa bicara, kayak gitu.
0: Ya. Oke, baik ya. Ada hati yang panas membara ya. Oke.

0: Ada panas hati, panas membara.
1: Waduh. Hati panas membara.
0: Hati panas membara ya.
1: Ini lagu lama membara. Banget ini.
0: Iya,
1: lagu yang lama. Jarang diputer.
0: Putar jarang.
1: Jarang di request.
0: Iya.
1: Dan hanya apa namanya? Hanya orang-orang tertentu yang punya album ini.
0: Iya.
1: Nah, ini kan kalau nggak salah panas hati membara ini Rana Rani ya.
0: Rana Rani.
1: Rana Rani kalau punya album kasetnya pasti pernah dengar lagu ini.
0: Iya.
1: Dan kita tahu juga Rana Rani ini kan suaranya
0: cirinya
1: itu lembut gitu ya.
0: Iya.
1: Lembut terus kayak benar-benar mewakili seorang perempuan dengan kelembutannya.
0: Benar.
1: Kemudian ketika kita ketahui seorang wanita dengan kelembutannya ini kemudian dikecewakan itu kayak gimana kayak gitu.
0: Gimana gitu. Ini gara-gara ya. Pak Jaino ini.
1: Jadi ketika kecewa tuh hanya bisa dengan menangis. Menggebu-gebu gitu kan, tapi iya. Gak bisa ngapa-apa gitu loh.
0: Iya, aduh kasihan amat ya.
1: Ini karena mungkin terlalu kenceng nih. Ini Kang Jainul nih.
0: Iya, karet bandilnya ya.
1: Karet bandilnya kenceng. Kok bisa kepikiran ke situ ya, karet bandil. Oh, mungkin karena saya ngomong kenceng ya.
0: Kenceng.
1: Di mana-mana karet iya. Bandil itu kenceng bener.
0: Burung juga jatuh kalau kena itu.
1: Iya, kalau kena ketapel gitu ketapel, kan.
0: Iya.
1: Langsung muter. Makanya agak harus hati-hati ini.
0: Hati.
1: Ya, saking kencengnya ini.
0: Nah, itu.
1: Kang Jainul nih.
0: Ya Kang Jainul juga masuk juga nih di malam hari ini.
1: Wah, masuk juga ya.
0: Iya, jangan ini ya. Apa namanya? Pak Jainul ini dulu Ali Nujum ini Bang Jainul.
1: Oh, Ali Nujum. bukan pemain band bukan ya.
0: Itu dulu.
1: Oh, dulu.
0: Pemain apa? Tamborin ya?
1: Oh, tamborin. Nah, berarti ini. Kalau itu dia tuh sampingan kayaknya ya.
0: Iya, terus lagunya kelakuan ya.
1: Oh kelakuan.
0: Iya. Salamnya buat Paman Salim sekeluarga. Buat Abang, makasih ya.
1: Oke, makasih banyak Kang Jainul ya.
0: Jainul ya.
1: Nah, kayak ditunggu aja lagunya ya.
0: Tunggu aja sampai jam 1 ya. Mana katanya? Oke, sebelum kita dengerin ya ada Pak siapa tadi? Yang ada berada di kawasan itu
1: Hujan Duri Pak Ang
0: Pak Ang ya yeah. Oke, yuk Hujan Duri.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Aduh. Mana sih nih?
0: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
8: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
9: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
10: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
11: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
9: Semangat.
11: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Masih di teman kita berdua di Dawai Multatuli.
1: Iya, ada kopi dangdut ya.
0: Betul sekali. Iya,
1: kopi dangdut yang dulu tuh di populer sama Fahmi Saham.
0: Iya.
1: Dan itu salah satu apa ya, dangdut rap sebutnya.
0: Betul.
1: Dangdut rap karena gayanya itu yang kayak nge-rap gitu ya.
0: Iya, semangat.
1: Dan saat itu juga bagi kami pencinta lagu dangdut tuh kayak seolah kaget dan juga aneh gitu, ternyata ada dangdut kayak begitu gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi ternyata memang Fahmi Saham ini membawa apa namanya, suasana baru gitu ya, nuansa baru dangdut, yang tadinya dangdut tuh dikenal dengan apa, suling, kendang, ya kan, dengan nada mellownya. Tapi dengan hadirnya Fahmi Saham di eranya itu, di era 90-an tuh, mengubah dangdut tuh jadi bisa diterima kemana-mana tuh.
0: Iya.
1: Ya, akhirnya ada, kalau istilahnya kan itu dangdut rap.
0: Iya.
1: Kayak rap di lagu-lagu di luar kayak gitu. Nah, ternyata ada rapnya tuh kayak di dangdutnya Fahmi Saham ini.
0: Oke.
1: Judulnya Kopi Dangdut, kayak gitu. Dan ini lagu yang di eranya itu gampang diingat, kemudian juga membuka warna baru di belantika musik dangdut saat itu.
0: Oke.
1: Sehingga mungkin di eranya ini Fahmi Saham disebut apa ya, sebutnya tuh penyanyi dangdut baru yang membawa perbedaan kayak gitu.
0: Temponya,
1: tapi ternyata diterima.
0: Iya, temponya itu ini ya, semangat, bikin semangat.
1: Karena temponya tuh cepat gitu. Cepat, terus lagunya itu tidak mengisahkan tentang kedukaan, patah hati, patah tulang.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi luar lebih biasa, kepada lagu dangdut yang energi kayak gitu, menghibur kayak gitu.
0: Iya. Oke. Oke, ya, ada kopi dangdut tadi ya dari Happy Asmara ya. Ini kita goyang lagi deh ya. Johnny Iskandar, Hitam Duniamu Putih.
1: Putihnya Cintaku.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Aduh, aduh. Mana sih nih?
3: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Ya baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di Dawai Multatuli.
1: Dan kita mengucapkan banyak terima kasih ya, betul. Untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan, terutama untuk yang sudah bergabung ya,
0: iya.
1: Lewat WA-nya Multatuli, Kang Jenu, Nurul Fatimah, Pak Ang, juga Pamar Salim, yang ada di Cilegon yang sudah gabung di 0811-806-8900.
0: Oke, baik. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Dan akhir kalam, wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Lebat kulai. Mulai harimu dengan semangat. Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebat.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
2: yang menghibur malam hari Anda.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Me Time. Mana seru kalau nggak ngedengerin
1: Radio Mutatuli FM.
0: Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 hingga 18. Program santai di hari libur yang menemani waktu istirahat kamu dengan konten ringan, inspiratif, dan menenangkan. Mutatuli FM, cerdas, informatif.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
2: Menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.